sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 22 Juni 2026, ya. Setelah kemarin kita weekend, kembali lagi di hari yang sangat sebenarnya males kita ya mau ketemunya. Cuma karena hari Senin adalah mengawali pintu rezeki kita ya, kembali bekerja lagi. Kalau gak bekerja, gak mencari uang, mau bayar cicilan pakai apa ya. Makanya ya, semangat buat hari ini sahabat suara. Ubah dari I hate Monday jadi I love Monday ya. Tapi ngomong-ngomong, aku lihat-lihat kayaknya hari ini anak sekolah udah pada libur ya. Ya gak sih? Kayaknya aku lihat tadi di jalan gak terlalu, bukan gak terlalu ya, malahan gak ada tanda-tanda ada anak sekolah gitu loh ya. Ya yes, yang pasti kalau memang libur ya bersyukur ya, karena bisa jadi buat orang tua yang lagi dengerin, senggak-enggaknya ada satu satu jalur perjalanan ya yang nggak dilaluin, karena kan kalau kemarin-kemarin anak sekolah riuh ya kan. Harus gercep, waduh, mulai pagi-pagi kayak mau perang gitu sahabat suara ya, karena harus kesana kesini segala macam gitu kan ya. Jadi kayaknya kalau anak libur sekolah ya rutenya paling nganter pasangan sama ke tempat sendiri ya kan, aktivitas sendiri gitu sahabat suara ya. Pokoknya jangan lupa juga yang hari ini bakal padat banget aktivitasnya, sarapan nih sahabat suara. Aku sarapan apa ya? Jujur beberapa hari belakangan ini aku gak menikmati sarapan aku. Ya jujur banget ya. Bahkan tadi pun juga beli nasi uduk 7 ribu tapi kok berasa kayak di nasi uduk 3 ribu. Beli donat pun juga tapi kok agak aneh rasanya, gak tahu juga lah sahabat suara ya. Kayaknya mungkin beberapa hari belakangan ini karena akunya masih not good, not fit ya. Jadi agak-agak berbeda aja gitu ya. Terus yang hari ini puasa, Senin Kamis ya. Ya semangat, semangat aja puasanya Senin Kamis. Terus apa lagi nih? Pokoknya hari ini aku doakan deh, mudah-mudahan semua yang baik-baik pada nongol. Terus semoga hari ini turun rezeki ya, amin. Semoga hari ini yang belum ketemu jodoh bisa ketemu jodoh, amin ya. Pokoknya mindset kita kalau setiap Senin harus diubah ya. Kita benci hari Senin, kita harus sayangi hari Senin dan sukai hari Senin. Karena itu tadi, balik lagi, siapa tahu di hari Senin hal-hal baik bakal turun gitu ya. Sama satu lagi nih, mohon maaf nih, jangan ngebut-ngebut di jalanan ya. Plus juga jangan mentang-mentang misalnya jalanan masih sepi, kamu terobosnya asal-asalan aja gitu. Ya ini jadi PR juga sih kadang-kadang, ya gak dipungkiri aku juga. Ada sih sahabat suara nerobos-nerobos, tapi kan kalau aku masih lihat situasinya, ini enggak loh ya. Udah tahu rame dipaksain, nanti accidentnya lain orang lain ya. Jadi waspada juga dalam berkendara ya. Pokoknya sampai jam 9 pagi ada aku akan ngemul siaran di Suara Seru.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Oke, okay, let's go.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Ngomong-ngomong, di weekend kemarin kemana nih sahabat suara? Adakah yang di rumah aja seharian? Ataukah memang ada yang nongkrong juga ya? Ada yang sibuk di rumah, maksudnya adalah sibuk beres-beres, bersih-bersih ya, karena ini adalah momen yang tepat ya, mumpung panas terik. Iya, kemarin demi apapun panas terik banget ya sahabat suara ya. Astaga, astaga. Jadi kayak jemur kasur oke nih, mau jemur-jemuran baju segala macam bisa nih ya. Jadi pas aja momennya kayak gitu ya. Tapi kalau yang pasti kemarin aku Sabtu sempat sore keluar, ada GR di Jakabaring nih sahabat suara. Ada kegiatan bareng Pal TV ya. Setelah itu di hari kemarin Minggu, ya baru Minggu subuh aku jam 5:30 udah standby di Gelora Sriwijaya Jakabaring ya, tadi ada kegiatan bareng Pal TV juga. Sebenarnya ya nih sahabat suara ya, aku gak kuawo nih sebenarnya. Karena kenapa? Karena kondisi aku yang malah kayaknya makin kesini makin bad ya. Karena kenapa, ya sebenarnya sih aku bersyukur karena jalannya lebih better daripada kemarin ya. Cuma, aduh, gimana ya sahabat suara? Aku setelah berpikir ya, ternyata memang kadang-kadang nih ya, kita itu jangan gini. Kalau mau melakukan sesuatu, itu jangan sampai melampaui batasan diri kita, itu sahabat suara. Nah ini yang aku rasakan ya. Sumpah, ini yang aku rasakan kayaknya mentang-mentang kemarin busnya pas balik milih yang enak. Terus kayaknya aku juga memaksakan diri untuk banyak jalan kaki di Jakarta gitu kan. Ya ini nih, alhasil nyampe Palembang terkencot-kencot. Astaga, mana bangkit dari kasur aja susahnya, minta ampun sahabat suara. Harus apa ya, ngambil posisi dulu gitu loh ya. Jadi aku benar-benar jalan tuh pelan-pelan gitu loh sahabat suara. Naik tangga aja pelan-pelan gitu kan. Dan aku udah mengiyakan untuk MC acara Senam Sehat bareng Pal TV ini kemarin gitu kan. Udah dari pas sebelum mulai sebenarnya gitu sahabat suara. Jadi ya udah gitu. Nah tapi karena aku punya konsep selama aku masih bisa jalan walaupun terkencot-kencot ya. Ya udah aku gas aja gitu sahabat suara. Walaupun jujur ya, ini kayaknya badan aku pada sakit semua karena kenapa? Karena jadi tumpuan kan. Awalnya dengkul kanan gitu kan susah. Nah, ini dia sakit enggak, cuma agak nganjel aja gitu sahabat suara ya. Udah tiap malam, tiap hari malahan aku olesin kayak hot heat cream, terus juga counter pain gitu. Dan lain-lain juga sahabat suara gitu ya. Terus apa lagi ya, dan akhirnya sakit nih ke lengan kiri, terus bahu kanan kiri, astaga. Jadi pada sakit-sakitan semua nih, astagfirullahaladzimnya. Ya Allah, aku aja bingung nih bangkitnya kayak gimana nih ya. Bangun aja butuh effort nih sahabat suara. Jadi makanya aku gak terlalu banyak main-main sih ya, maksudnya kayak hari ini aku ada syuting, berarti aku mungkin stay agak lama di radio, baru nanti langsung ke TV misalnya gitu sahabat suara. Biasanya kan ada nongkrong dulu kemana. Enggak. Mohon maaf, naik sama turun motor aja susah ya. Resiko pakai aerox nih kayak gitu tuh. Sumpah tinggi banget, aku baru nyadar lagi ya. Selama ini aku ngerasa kayak pendek-pendek aja. Naik aerox ternyata tinggi ya, mohon maaf. Astaga. Mau pijit tapi aduh takut banget gitu sahabat suara. Ada gak sih yang lagi dengerin, mungkin rekomen dong tempat pijit gitu, atau apa ya kita bilangnya ya, fisioterapi atau apalah gitu ya. Jujur ini benar-benar gak enak banget sih, udah masuk kategori gak nyaman, walaupun memang aku paksain sih ya, biarin walaupun berasa sakit, ya mau gak mau harus dipaksain sahabat suara, karena kalau mantep doang susah, aku gak bisa kemana-mana gitu ya. Walaupun tadi pelan-pelan banget jalannya. Kayak siput jalannya, mohon maaf nih. Ya, makanya aku aja ngerasa kayak, wah deh kacau banget nih ya. Jalan aja nih ya, muter terpaksa sahabat suara. Kalau misalnya tangganya terlalu baik tangga misal, atau yang berteret-teret tinggi, gak ada pegangan, nah susah. Mending aku muter agak jauh gitu. Daripada, ya itu, nanti takutnya oleng jatuh lagi. Astaga. Coba ada gak sih yang sama juga, mengalami yang sama aku, kayak ya pegel-pegel gitu ya. Badan rengka. Ya, entah kamu habis perjalanan jauh atau mungkin habis ngerjain apa ya kan. Atau mungkin ada aktivitas fisik yang kamu lakukan olahraga segala macam over juga sama gitu loh. Jadi ujung-ujungnya pengaruh ke fisik kita ya. Semoga sehat kembali kita, Sobat Suara. Doakan saja semoga aku bisa seperti kemarin-kemarin. Soalnya kayak kemarin ya caranya. Ada di mana momen senam. Ya ampun demi apapun. Masa aku cuma duduk doang. Musiknya enak lagi. Gimana ya? Kayak kalau gak ikut senam tuh kayak aneh gitu loh, Sobat Suara. Terus aku cuma duduk doang. Sambil geleng-geleng anggu-anggu kepala doang tuh dengerin musiknya tuh. Astaga, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Ya ampun ya. Ya, doakan juga aku bisa tetap kembali sehat lagi maksudnya, Sobat Suara. Kepengen deh joget tipis-tipis kalau dengerin lagu dangdut ya. Gak bisa coy. Dengerin lagu dangdut gak joget gimana gitu. Cuma karena kaki lagi sakit, diem aja bisanya. Tapi kan kalau kaki lagi sehat, segala joget kita hajar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jadi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara

0: Isrobalembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu mengaku aja ya, kalau setiap masuk musim bola, apapun ya kompetisi bolanya, bisa dadakan jadi pelatih, komentator, analis, hater sekaligus peramal skor walaupun salah terus. Nah, kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah level apa ya, wah udah sepuh banget deh ya. Biar gak cuma dengar dari obrolan temen ya, kamu bisa nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Dan pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau dapatkan simpati dan bayu di online terdekat, kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Dan siap-siap jadi saksi gol spektakuler dari tim negara favorit kamu ya. Di Piala Dunia FIFA 2026 masa cuma dapat dari medsos doang ya. Makanya download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Namanya adalah promo Hub Hemat 1 Pekan. Nah, promo Hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya ya. Yang pertama, ini ada kapal api spesial 350 gram dari Rp60.400 jadi Rp52.900. Kemudian juga ada untuk yang satu ini, Lays 64 gram all varian dari Rp15.100 jadi Rp12.900. Kemudian ada kristalin air mineral botol 600 ml dari Rp3.400 jadi Rp2.900. Ada untuk pucuk harum teh botol 350 ml dari Rp4.100 jadi Rp3.200. Dan juga ada Good Day botol 250 ml all varian dari Rp8.000 jadi Rp6.500. Dan yang pastinya ya, kalau kamu pengen lihat-lihat produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Yang pasti hemat banget dong ya belanja di Alfamidi sekaligus menikmati promo Hub ini. Jadi ayo langsung kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, langsung belanja aja. Tapi kalau mager ya, mau datang langsung, tenang, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Suara warga Indonesia.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat suara, sorry. Suara agak-agak ini ya, agak-agak abis ya. Padahal minum air terus nih, mohon maaf nih. Ada pergerangan, panas dalam nih kayaknya sahabat suara. Maaf ya. Iya, biasa. Makanya kamu juga banyakin minum air putih sahabat suara. Nanti seret ya. Enak kalau, gak enak sih, dompet seret juga gak enak ya. Gak enak semua deh pokoknya. Kalau udah tenggorokan seret, dompet seret, ah udah. Udah, apa namanya, gak ada semekuk ya. Okay, bentar aku mau cek Instagram dulu ya. Tadi aku sempat lihat-lihat di Instagram. Okay, jadi ini dia sahabat suara ya. Kita tahu sekarang kan Piala Dunia itu lagi digelar ya. Sudah match keberapa ya kayaknya. Yang pasti ada Turki udah tersingkir. Sampai viral tuh videonya Arda Güler ya. Yang dia kayak ngomongin, ya Allah kenapa gitu loh. Intinya ya dalam pakai bahasa Turki dia, bahasa Arab dia gitu. Maksudnya dengan bahasa dia sahabat suara gitu ya. Itu juga ramai banget ya. Tapi yang lucunya adalah kan ketika Piala Dunia udah saat sedang berlangsung, biasanya kan kalau pemain-pemain tim nasional yang gak dipanggil, biasanya kan lebih milih untuk liburan. Contoh, back Real Madrid tuh, Dean Huijsen itu sahabat suara, dia kemarin sempat ke Bali dalam beberapa waktu. Mohon maaf, Dean Huijsen naik NMAX. Seru banget ngeliatnya ya. Terus ada yang tetap latihan seperti biasa di klub, ada yang kayak gitu ya. Macam-macam lah gitu sahabat suara. Tetapi berbeda dengan Harry Maguire ya. Lord Harry Maguire nih sahabat suara. Ini aku pikir ini cuma bohongan, ternyata beneran sahabat suara. Jadi gak dipanggil sama timnas Inggris. Harry Maguire ini alih profesi jadi penjual stiker di New York. Sumpah aku pikir ini cuma main-main doang awalnya gitu loh. Tapi enggak ya. Jadi back Manchester United ya, dan juga timnas Inggris yang enggak dipanggil, Harry Maguire, selama Piala Dunia 2026 dia berjualan stiker Panini. Ya Panini itu kayak apa ya kita bilang ya, kayak logo atau simboliknya Piala Dunia 2026 lah, kurang lebih begitu sahabat suara ya. Di kawasan Rockefeller Center New York, setelah memang tidak dipanggil skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan sebelumnya memang Harry Maguire mengaku sempat kecewa ketika mendapat kabar dari Thomas Tuchel ini ya, kalau dia nggak dipanggil ke Piala Dunia. Tapi yang aku salut nih sama Harry Maguire adalah dia tetap menunjukkan sikap profesional dan memilih menikmati berbagai aktivitas di Amerika Serikat. Termasuk menyapa fans-fans dia yang antusias ketemu dengannya, kayak gitu. Nah, selain berjualan stiker, Harry Maguire juga menghadiri acara komunitas supporter dan jadi tamu dalam sebuah podcast sepak bola. Dan walaupun gagal tampil di Piala Dunia, Harry Maguire menegaskan dia tetap mendukung penuh perjuangan timnas Inggris ya, dan berharap rekan-rekannya mendukung penuh perjuangan timnas Inggris

0: Pak Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara,
5: memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan pagi hari ini aku gak sendirian sahabat suara, tetapi aku juga pengen kasih kamu sebuah apa ya, informasi penting dan seenggak-enggaknya ya menjadi sebuah pembelajaran juga terkait masalah keuangan nih sahabat suara ya. Jadi buat pagi hari ini kita akan ngobrol bareng anak-anak Gen 5S ya, atau Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan ya. Ada siapa aja, kita boleh kenalan, silakan. Dari yang cewek dulu, cowok dulu boleh.
3: Oke, halo sahabat suara, kenalin aku Muhammad Marsal Davaris, akrab dipanggil Marsal, dan di Gen 5S aku merupakan staff dari akun eksekutif di Direktorat External Affairs. Salam kenal semuanya.
2: Oke, kamu generasi ketiga ya?
3: Iya, betul banget.
2: Itu tulisan jaketnya ya.
3: Iya,
2: tergen. Oke, generasi ketiga sih sahabat suara ya. Kamu kuliahnya di mana? Tapi Marsal, nah,
3: kalau untuk kuliah, Marsal kuliah di Unsri, Mas.
2: Unsri.
3: Betul.
2: Semester dan ininya apa? Fakultas jurusan.
3: Jurusannya administrasi publik di FISIP.
2: Oke, ya agak-agak nyambung dikit lah ya sahabat suara ya. Ngomongin keuangan ya. Oke, yang pertama ada Marshall. Selanjutnya silakan.
4: Hai sahabat suara.
2: Oh, berarti yang ini nih. Coba ya, kamu ambil yang sebelahnya, yang sebelahnya. Sorry. Maaf ya. Ya, ini nih. Oke. Silakan sebelahnya.
5: Cek. Hai sahabat suara, kenalin aku Naila Faiza, biasa dipanggil Naila.
2: Oke.
5: Aku di sini di Gen 5 sebagai Manager of Business Operation and Strategy, Director External Affairs juga. Salam kenal.
2: Oke, sama kamu kayak Marsal, kuliah di Unsri juga.
5: Iya, tapi aku jurusan Ilmu Komunikasi.
2: Nah, ini agak melenceng ya sebenarnya, ya. Tapi it's okay, nggak masalah, karena buat ngasih informasi soal ini ya keuangan ya tugas kita bersama ya nggak sih ya. Oke, tapi boleh nggak nih spill lagi secara pendek aja nih. Gen 5S itu apa sih sebenarnya gitu loh ya. Karena kan aku bilang tadi taunya kan kalian ini ngasih informasi literasi dan inklusi keuangan soal yang terjadi lah gitu ya. Makanya kalian event-eventnya atau aktivitinya banyak ngasih soal pendidikan lah maksudnya, edukasi lah soal keuangan gitu kan. Tapi mungkin saya garis pendek apa nih Gen 5S nih.
3: Nah, kalau Gen 5S itu sendiri singkatannya dari Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan. Yang dimana ini merupakan organisasi zilenial, Mas, yang visinya itu untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Nah, untuk Gen 5S ini sendiri, ini merupakan diinisiasi langsung dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami ini dibina dan juga diawasi oleh OJK Sumsel nih, Mas.
2: Ya, di bawah OJK ya.
3: Betul.
2: Karena enggak mungkin mereka doang yang bekerja. Banyak tuh yang lain-lain ya. Makanya perlu ada Gen 5S gitu kan ya. Oke. Nah, tapi penasaran gini, setelah kalian kan generasi ketiga ya. Berarti udah berapa tahun nih? Atau gimana nih hitungannya nih kalau masuk Gen 5S?
5: Iya, udah 3 tahun.
2: 3 tahun berarti. Setelah kalian masuk 3 tahun, apa yang jadi problem masalah keuangan buat anak-anak muda kita bilang? Apa sih, aku penasaran dari kalian berdua selama mengikuti Gen 5S.
3: Nah, kalau kami sendiri itu baru tergabung dari Oktober tahun lalu ya, Mas, di generasi ketiga. Kalau masalah keuangan kayaknya kita lihat anak muda nih ya, Mas.
2: Kan walaupun kalian baru tahun lalu Oktober kan di generasi ketiga, tapi kan kalian sudah dapat gambaran. Oh, ternyata masalah anak-anak muda soal keuangan tuh ternyata di sini, misalnya di situ. Nah, menurut kalian apa gitu loh?
3: Nah, kalau menurut aku tuh FOMO, Mas.
2: FOMO. FOMO gimana, Mas?
3: Anak muda itu sekarang tuh kayak lebih ikut-ikutan tren. Jadi mereka tuh kurang paham antara kebutuhan mereka dan juga keinginan mereka. Jadi harusnya kita tuh memprioritaskan kebutuhan kita. Namun di sini ini anak muda itu kadang salah gitu nempatin antara kebutuhan dan keinginan. Jadi mereka tuh sering ikut-ikutan. Alhasil keuangan mereka itu boros dan gak kurang teratur gitu, Mas.
2: Oke. Contohnya ada gak? Ya kita gak sebut nama ya, tapi maksudnya contoh yang kamu lihat di lapangan seperti apa? Kalau tadi kan FOMO-nya baru secara universal, apakah masalah gadget atau mungkin outfit atau mungkin konseran? Kan kadang-kadang ada yang FOMO kan, atau apa gitu. Kalau menurut Marsal aja gitu.
3: Nah, kalau menurut Marsal sih banyak sih, Mas, terutama di masalah gengsi. Jadi kayak orang tuh Gak mau kalah gitu, mulai dari mungkin gadget yang terbaru gitu.
2: Oke. Terus gak mau kalah ya?
3: Iya, betul banget.
2: Oke.
5: Lifestyle.
2: Oke, jadi emang banyak mahasiswa-mahasiswi yang gitu-gitu ya. Jadi dia gengsi ya.
5: Gak
2: mau kalah ya. Wow, susah sih ini memang ya. Pantes ya kayaknya. Ya karena ini ujung-ujungnya kan bikin ngedrop keuangan. Masalahnya adalah enak kalau emang mereka udah punya kerjaan. Ya, kalau nggak ada, ya, itu yang jadi masalah gitu ya. Oke, berarti Alasin maaf nih, masalah yang kamu lihat berarti itu gimana tuh kalau masalahnya kayak gitu? Mereka ngabisin duit orang tua, atau maaf nih, atau gimana gitu loh maksudnya? Apa yang terjadi gitu?
3: Nah, yang terjadi itu pasti tentu berdampak sama kehidupan mereka sendiri.
2: Paham.
3: Karena kayak mungkin mereka tuh apa ya, ibaratnya harus menuhi gengsi itu
2: kan
3: bakal ngeluarin energi, ngeluarin effort gitu. Mas, karena nggak sesuai sama kemampuan lah istilahnya untuk mendapatkan hal tersebut, sehingga mungkin dia bakal sulit di bagian keuangannya, bakal sulit di bagian yang butuh gitu karena memenuhi keinginan tersebut.
2: Kosan, mau kosan yang 5 juta
3: ya kan? Harus terkenal gitu, ada nama.
2: Handphonenya mesti handphone boba 3 yang mesti nonjol misalnya ya. Ya gitulah ya. Oke. Terkait gengsi tuh, jadi buat teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda lain, tolonglah ya. Era sekarang ini bukan masalah gengsi-gengsi, FOMO ya. Sesuai dengan kebutuhan aja ya, kayak gitu ya. Oke, kalau Naila gimana Naila? Kamu ngelihatnya nih, kalau Marcel kan ternyata banyak anak muda itu yang terkait masalah keuangan mereka itu adalah banyaknya gengsi gitu kan. Yang ujung-ujungnya bikin mereka mempengaruhi kehidupan mereka gitu. Nah, kalau kamu lihatnya kayak gimana nih?
5: Oke, kalau aku ngelihatnya tuh kan GenLimas itu kan mengkaji financial literasi dan inklusi ya.
2: Iya.
5: Literasi itu terkait gimana kita pemahaman terkait keuangan. Sementara inklusi itu akses apa sih yang kita gunakan dalam menggunakan keuangan gitu. Jadi ibaratnya kayak ada e-wallet, terus juga bank, segala macam. Nah, mostly orang-orang yang aku temuin tuh kayak masih belum paham sama akses yang digunakan. Jadi kayak misalnya simpelnya ini sih nabung di saham atau bibit gitu. Itu tuh kayak banyak yang FOMO gara-gara di TikTok tuh kayak yang bermunculan ini ekonomi better nabung duit di bibit segala macam. Tapi tuh nggak ngerti gitu loh grafiknya, terus segala macam. Jadi kayak ikut-ikutan. Alhasil tuh kalau rugi tuh ya kayak stres segala macam.
2: Jadi banyak anak-anak muda sekarang yang mengikuti cara instan dapat duit.
5: Iya benar.
2: Makanya tanpa lihat babi bu lagi, ternyata untung ujung-ujungnya merugi gitu. Iya betul. Ya ini juga sama sih ya, karena kan itu kan nggak mudah juga ya ikut begituan atau misalnya ikut apa gitu. Itu kan nggak sesimpel itu maksudnya gitu loh. Padahal udah jelas ya, dia tuh kayak ada berisiko tinggi atau apalah gitu ya. Ujungnya duitnya habis ya, ya kan ya. Oke. Apa lagi yang kalian lihat nih? Kalau di itu mahasiswa ya, anak sekolah kan kayak ada anak sekolah juga kan? Ada ini juga nggak ke anak-anak sekolah? Ada kan?
5: Kalau acaranya iya kami.
2: Oh acara, oke. Nah kalau ke anak sekolah, biasanya kalian nge-share-nya apa? Kalau terkait soal literasi keuangan nih.
3: Nah paling di bagian itu sih mas, tabungan. Karena yang paling dekat sama anak-anak sekolah itu kan pasti menabung gitu. Karena mereka juga belum cukup umur untuk mengakses layanan keuangan secara lebih jauh gitu. Nah di menabung kami tuh sharing juga terkait cara membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Bagaimana cara menyisihkan. Itu tuh kami mulai sedari mereka sedini mungkin lah. Dari sekolah dasar kami mengunjungi hingga ke SMA gitu.
2: Betul.
3: Supaya nanti kalau mereka udah terjun ke masa kuliah itu tuh mereka udah jauh lebih
2: paham,
3: siap
2: ya. Betul.
3: Udah lebih paham.
2: Betul. Nah ini buat orang tua juga lagi mendengarkan. Jangan lupa anaknya diajari untuk nabung ya. Yang sekolah-sekolah masih nih. Jadi kalau misalnya mau dapat apa, mesti nabung. Nabungnya apa? Dengan cara pangkas duit jajannya misalnya ya gak sih ya?
5: Benar.
2: Ya karena kan nabung kan begitu gak sih? Kayak kita harus mangkas berapa ratus, misalnya berapa ribu, mau dapetin apa gitu kan. Ih seru banget ya. Ternyata problemnya terlihat ya. Belum lagi masalah judol-judol itu
5: judol.
2: Yang ternyata masih jadi menghantui ya.
3: Iya betul.
2: Kemudian juga ya pinjol-pinjol misalnya istilahnya gitu, walaupun bukan pinjol ya namanya sekarangnya kalau nggak salah ya, udah berganti jadi apa gitu namanya istilahnya begitu. Ya oke sobat suara, nanti kita bakal lanjut lagi, kita bakal ngebahas activity apa aja yang udah dibuat sama teman-teman GenLimas ya, dan juga kebetulan memang mereka ada acara yang bakal dilakukan dalam waktu di hari Rabu besok ya.
5: Iya tanggal 20.
2: Nah betul, kira-kira seperti apa, habis kita lanjut lagi ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih sama aku Wakni Ngembul di siaran Suara Seru, dan masih bareng Gen 5 ya, Generasi Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Sumatera Selatan. Bareng generasi ketiga ya dari Gen 5. Betul. Ini ada Marsal dan juga ada Naila ya, sahabat suara ya. Oke, nah kita lanjut lagi nih ya, ngebahas soal seru banget soal literasi keuangan lah intinya ya. Tadi sempat di-spill kalau ternyata yang jadi masalah besar buat anak-anak anak-anak muda itu adalah satu, gengsi, FOMO, yang kedua berikutnya adalah tidak memahami ya, dari sebuah apa sih namanya, kita bilang ya,
1: inklusi.
0: Iya, kayak ya misalnya ada aplikasi apa nggak paham, ikut-ikut uang, ujung-ujungnya buntung nanti gitu kan ya. Oke, okay, nah tapi sejauh ini boleh nih sahabat suara, kamu posting aja, posting, kamu cek aja di postingan gen.limas ya Instagram, itu banyak banget kayak apa sih, edukasi-edukasi kecil-kecilan ya, yang dilakukan ya sama Gen 5. Jadi kayak contoh nyata, ini judi online kok ada terus sih gitu. Ya kan, mirip kucing yang punya 9 nyawa gitu. Nah, jadi kayak muncul karena aksesnya gampang, betul. Muka nonton online ada judi di situ, ya kan? Buka browser ada judi di situ dan macam-macam lagi gitu ya. Jadi silakan follow juga di gen.limas. Oke, tapi untuk menunjang aktivitas kalian dan juga tujuan kalian yang sudah jelas bagus banget ini, teman-teman Gen 5 sudah ngadain acara atau kegiatan apa aja nih? Yang kemarin-kemarin sudah dilaksanakan, silakan.
1: Oke, jadi kalau yang kemarin terlaksanakan itu ada GESIT, Gelimas Visit. Ini simply kita menyebarkan edukasi inklusi keuangan, financial literacy, inklusi keuangan kepada teman-teman sekolah kalau kemarin. Sama kemarin kita juga mengundang organisasi ke OJK langsung terkait GESIT ini. Jadi kayak kita juga menginvite, selain kita ke sana ke lokasi partner, kita juga mengundang partner ke OJK. Nah, untuk yang sekarang yang akan mendatang di 24 Juni, hari Rabu nanti, Rabu itu besok, ada Gaspol. Gaspol itu Gen 5 Peduli Sosial.
0: Oke, okay, itu kegiatannya seperti apa?
1: Sama, itu juga menyebarkan edukasi juga, tapi dibarengi dengan pemberian donasi, bantuan gitu.
0: Oh, tetap ada edukasi, ada seminarnya juga. Tapi yang berbeda adalah ada open donasinya.
1: Benar.
0: Oke, okay, mungkin kita breakdown satu persatu nih. Kalau seminarnya nanti rencananya tentang apa nih?
1: Kalau sebenarnya itu tentang memberikan kebaikan kepada yang membutuhkan.
0: Oke.
1: Kami targetnya ke Yayasan Nimas Ayu Pembayun. Jadi yayasan ini tuh merupakan ibaratnya kayak wadah pendidikan lah gitu, bagi adik-adik yang membutuhkan. Jadi maaf, bisa dibilang kayak yatim piatu dan juga duafa. Jadi kami targetnya itu tuh ke anak-anak di sana yang SD.
0: Ya. Jadi apa namanya, boleh nih sahabat suara, berarti ini apa namanya, gaspol ya?
1: Iya, gaspol
0: namanya sahabat suara ya, kayak gitu. Oke. Okay. Boleh di breakdown lagi nih Naila, aktivitasnya bakal ada apa aja lagi? Apalagi nih berarti? Setelah seminar ada pemberian apa misalnya, atau apa gitu?
1: Kalau konsep pemberian edukasinya itu, kami tuh biasanya banyak mas, selain kayak menjelaskan secara formal gitu ya, kayak presentasi PPT gitu, juga dibarengin sama games games interaktif,
0: betul.
1: Jadi kayak ibaratnya kita bikin kelompok, terus ada beberapa pertanyaan seru, adik-adiknya bisa menjawab secara interaktif, entah itu pakai tools apa atau alat kayak spidol gitu, atau secara cepat jawab gitu, cepat jawab biar lebih seru.
0: Betul.
1: Baru setelah itu pemberian donasi secara formal.
0: Oke, itu dia sahabat suara ya. Jadi ini akan dilakukan sama teman-teman dari Gen 5 ya, Gaspol ini, dan akan yang jadi diajak itu adalah sekali lagi ada Yayasan Nimas Ayu Pembayun ya gitu. Ya. Oke, okay. Kalian udah mensurvey
1: udah.
0: Dan sudah dapat di mana sih mereka?
1: Itu di arah Jakabaring.
0: Oh, arah Jakabaring. Oke. Oke, itu dia sahabat suara ya. Nah, berarti ini kalau misalnya mau donasi bisa enggak nih buat sahabat suara atau buat teman-teman yang lainnya juga lagi dengerin nih misalnya gitu?
1: Bisa, kita masih open donasi. Kemarin udah dibuka dari tanggal 16 sampai tanggal 23 terakhir.
0: Oke.
1: Teman-teman kalau mau, sahabat suara kalau mau lihat detailsnya bisa langsung cek di Fits Gen 5. Itu tertera semua terkait nomor rekening kalau teman-teman mau berupa uang gitu, atau kalau teman-teman mau berupa ATK atau baju juga
0: ya,
1: bisa.
0: Oke, bebas ya. Jadi kalau misalnya mau, ya boleh mau donasi apa aja nih sahabat suara, buat anak-anak yayasan Nima Sai Pembayun, bebas ya. Ini ya, ada di situ ada kok, kalau mau confirm via WhatsApp ada, mau mungkin langsung transfer juga boleh, atau misalnya mau bentuk uang silakan, mau bentuknya ATK, baju, buku sekolah atau apa-apa silakan boleh juga, itu ada kontak pesannya ya. Pokoknya berapapun yang kamu kasih itu bermanfaat juga buat mereka, kapan lagi buat berbagi juga gitu kan ya. Oke. Nah, sekali lagi nih hari Rabu besok ya, 24 Juni 2026 ini di gedung OJK ya. Di atas ya? Atau di mana nih
1: kegiatannya? Kita ke tempat mereka.
0: Oh, ke tempat mereka. Yeah. Oke, sorry.
1: Jadi
0: oke.
1: Kita mampir ke sana.
0: Jadi akan langsung ke sana ya, bermain ke tempat mereka intinya ya. Oke, itu dia luar biasa. Jadi sekali lagi silakan kalau pengen informasi lebih lengkap, kamu bisa cek aja di gen.limas itu udah ada postingannya, mau donasi segala macam juga bisa gitu ya. Oke, setelah ini nah nanti akan ada activity apa lagi yang bakal dilakukan sama teman-teman Gen 5s?
2: Ini sangat menarik nih di quarter-quarter ini tuh beneran bakal banyak agenda event yang mendatang gitu. Jadi teman-teman pantengin aja IG Gen.5s. Nah, mungkin aku bakal spill
0: boleh,
2: dikit.
0: Boleh, silakan spill aja.
2: Terkait aktivitas mendatang dari Gen 5s. Yeah. Nah, di Gen 5s itu selain ada gencar, selain ada gaspol dan juga gesit, ada juga event, Mas. Jadi kayak event besar, berskala besar yang bisa diikuti oleh masyarakat di Palembang ataupun di Sumatera Selatan ini.
0: Okay.
2: Namanya itu ada Genset dan juga Gencar. Nah, kalau untuk Genset itu Gen 5s Networking Space itu dilaksanain biasanya 2 kali dalam 1 tahun. Itu udah sempat dilaksanain pada bulan April kemarin dan akan dilaksanain lagi. Kemungkinan pada akhir quarter ataupun quarter ketiga di tahun ini. Nah, yang bakal beneran bakal mendatang banget ini ada Gencar. Kalau tadi networking space ini adalah kolaboratif seminar. Jadi di sini tuh bakal melakukan seminar edukasi yang mengundang tentunya praktisi yang udah ahli lah, kompeten di bidang keuangan sesuai dengan tema yang akan datang. Aku bakal bocorin dikit kali ya.
0: Boleh temanya. Dikit aja.
2: Nah, teman-teman, ini sangat menarik banget nih, Mas. Karena temanya itu tentang investasi. Nah, mungkin buat teman-teman yang bingung terkait investasi itu apa dan cara pengaplikasiannya tuh gimana. Nah, ini tuh bakal cocok banget sebagai wadah kalian untuk belajar dan apa ya, nambahin knowledge lah terkait terkait investasi ini.
0: Betul, gitu. Karena gak dipungkiri sekarang juga investasi itu kayak menjadi salah satu apa ya, sarana apa ya, bentuk berbeda dalam mencari uang gitu loh ya. Cuma yang jadi masalah balik lagi tadi, kadang-kadang orang tuh gak paham gitu kan. Atau untuk investor seperti apa bentuknya atau apa-apa gitu kan ya. Oke. Jadi setelah gaspol ini akan ada apa tadi,
1: gencar.
0: Selain gencar ada genset. Genset itu kemarin aku ikut tuh waktu, tapi bentar, gak lama. Waktu yang datangnya itu, aduh aku lupa lagi siapa namanya ya,
2: Mas Akmal.
0: Iya betul, Mas, betul ya kan,
1: Mas kemarin Antoni.
0: Iya betul, itu mereka juga sharing session lah ya, di depan teman-teman gitu, dan memang itu juga sangat berguna banget, termasuk ada dari OJK-nya juga kemarin ada juga kan ya. Oke, jadi kita tunggu aja, makanya pantengin aja follow Instagram mereka di gen.limas, semuanya akan update di situ soal aktivitas mereka ya. Oke, nanti habis ini kita bakal lanjut lagi ya, kita bakal tanyain sama mereka-mereka nih sebagai anak Gen 5s in this economy now, kira-kira Mas gimana nih sebagai anak muda memperhitungkan soal keuangan nih. Iya kan, karena kita tahu lah masa sekarang ini kan ekonomi benar-benar ruwet banget ya. Nah, kira-kira kalau versi mereka untuk biar keamanan kita oke nih, itu kayak gimana abis ini ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih sama aku, akan ngembul siaran di Suara Seru, dan masih bareng teman-teman dari Gen 5 ya. Ini angkatan ketiga, ada Marshall dan juga Naila nih, sahabat suara ya. Jangan lupa Rabu besok 24 Juni 2026 ada Gaspol. Kau bisa cek aja di gen.5 Instagram. Jadi yang mau mendonasikan apapun bentuknya, uang, ATK segala macam, kau bisa cek aja di situ. Dan nanti teman-teman dari Gen 5 sini bakal main ke sana ya, itu di yayasan
1: Nimas Ayu Pembayun.
0: Nah, itu dia sahabat suara, jadi bisa cek aja di situ ya. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrolin soal literasinya keuangan anak-anak muda ya di era sekarang. Tadi kan kalian udah masing-masing share, ternyata kalau versi Marshall yang pertama ada FOMO, gengsi. Yang jadi masalah keuangan anak-anak muda. Terus Naila tadi lebih ke ada tools-tools yang sebenarnya mereka gak paham penggunanya seperti apa gitu ya, untuk keuangan juga. Tapi yang jadi masalah besar apalagi nih, yang kalau kalian setelah belajar nih di Gen 5 gitu, atau berbagi, udah sharing-sharing, oh ternyata ini lagi nih masalah-masalah keuangan yang dialamin sama anak-anak muda gitu loh.
2: Ada nih mas, apa namanya tuh? Itu triangle of evil. Jadi kayak segitiga kejahatan. Yang dimana itu tuh terisi dari pinjol ilegal, ada judol, dan juga investasi ilegal. Nah, yang dimana kita tuh sebelum terjun ke investasi, ke layanan keuangan, kita tuh harus tahu dua hal dulu mas, yaitu legal dan logis. Yang pertama, kita tuh pastiin aplikasi ataupun layanan tersebut itu udah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Bisa dicek di website OJK. Kemudian logis, yang dimana misal kita ngelihat suatu penawaran dari aplikasi yang menjanjikan keuntungan cepat, keuntungan banyak, yang secara nalar kayaknya gak masuk akal. Pasti terindikasi ilegal. Nah, mengapa tiga hal tersebut tuh kayak berkaitan, beriringan ya? Berkaitan. Karena semisal orang tersebut terjerat yang namanya namanya judi online. Nah, judi online itu konsepnya itu kan kayak menang di awal doang kan. Di ending tuh bakal rungkat lah istilahnya. Jadi orang itu tuh bakal nyari cara gimana cara
0: ada modalnya,
2: dapat modal lagi biar kayak nggak rugi gitu. Iyalah, jawabannya itu adalah di pinjaman situ. Online. Nah, kalau pinjaman online kayaknya pinjaman online yang legal nih, kayaknya itu cairnya itu lama, terus juga butuh syarat-syarat yang mungkin jauh lebih panjang lah dibandingkan dengan yang ilegal. Nah, di situ orang tuh bakal nyari cara cepat. Biasanya pikirannya itu pun pasti ketutup. Jadi mereka pilihnya jalur ilegal, pinjaman ilegal, yang dimana itu gak diawasi oleh OJK, yang pastinya bakal ngakses data-data sehingga ke galeri-galeri gitu. Nah, sehingga semisal mereka tuh melewati jangka dari pinjaman itu, mereka tuh bakal kena teror dan lain-lain. Sehingga mereka bakal muter otak nyari nyari kemana lagi gitu nutupin pinjol tersebut. Nah, ialah mereka melihat penawaran dari investasi ilegal tersebut yang menjanjikan cuan cepat gitu.
0: Oke, jadi emang putarannya kayak gitu ya.
2: Bener banget mas.
0: Yang terjadi, ya, betul. Jadi emang ya udahlah, untuk apa sih ikut judol-judol? Padahal udah jelas loh ya, namanya online ya, online loh padahal. Cuma yang gue habis pikir ya, ini maaf banget ya. Bukan cuma date anak-anak muda ya. Awas sudah, aduh gimana ya aku bilangnya? Maksudnya kayak kamu tuh kerjanya semerawut, masih judol loh, itu yang nggak bisa pikir tuh itu sebenarnya ya. Jadi tolonglah sahabat suara, betul ya, memang mungkin kamu menang terus ya alhamdulillah ya, di mana dibilang alhamdulillah ya enggak gimana gitu ya, tapi percaya deh sama aku ya, nanti terus penasaran tuh akan nongol. Kayaknya aku masang sekian menang nih. Kalau aku lebih menang nih kayaknya ya. Ya kan? Nanti ikut-ikut kalah, pasti aku yakin menang. Pasti biasa kan begitu kan ya. Oke, jadi hati-hati tuh. Apa triangle apa tadi?
1: Triangle evil.
0: Nah, itu yang memang berkaitan sekali ya, betul. Oke. Kalau Naila gimana Naila?
1: Kalau aku mungkin ini masih berkaitan sama yang tadi di awal terkait FOMO gengsi. Itu tuh banyak banget cara yang bisa yang diterapkan sama orang-orang sekitar untuk dapetin hal itu. Salah satunya itu penggunaan pay letter.
0: Nah ini juga ini juga udah mulai banyak. Jujur ya, ini jujur ya makanya maaf ya. Setahu aku dulu pay letter itu nongol ya, ini setahu aku nih ya. Kayaknya dia sistemnya masih tetap nanyain kita kerjanya apa. Setahu aku ya. Ini setahu aku ya waktu itu ya. ketika aku ngaktifin juga waktu itu pernah aku coba aktifin. Tapi dia nanya kita kerjanya penghasilannya berapa gitu-gitu setahu aku waktu itu.
1: Untuk jaminan.
0: Tiba-tiba segalanya jadi pay letter.
1: Iya.
0: Dari mau beli tiket pesawat, tiket bus.
1: Bisa pay letter.
2: Ada semua.
0: Mau makan aja bisa pay letter gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya, segalanya bisa pay letter. Iya, iya, oke, oke. Terus.
1: Iya, jadi yang kita ketahui kan kayak sekarang tuh banyak banget ya anak muda yang gengsi, FOMO segala macam.
0: Yeah.
1: Nah, karena nggak mampu tadi, akhirnya mereka tuh memberanikan diri untuk pay letter. Padahal nggak tahu pemasukan dari mana untuk bayar cicilannya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Kalau ada pemasukannya mah terserah ya. Tapi kalau nggak ada ini.
1: Kalau nggak ada yang susah.
0: Nggak ada ini, misalnya beli iPhone 17, misalnya ambil 12 bulan. Ah udahlah ambil dulu aja. Nanti deh masalah kalau duitnya dari mana. Padahal nggak ada duitnya kan. Astaga, ya betul-betul penggunaan pay letternya itu harus yang benar-benar sebijak-bijak mungkin, mungkin itu kali ya maksudnya ya kali
1: bisa
0: ya.
1: Bisa menjamin gitu.
0: Iya, betul.
1: Gimana balikinnya lagi?
0: Betul. Sebenarnya ini nggak tahu sih ya mutaku sahabat suara. Mungkin kita nggak pungkiri ya namanya orang-orang mungkin butuh terdesak itu ya mau nggak mau pasti suka nggak suka dia harus memakai beberapa hal. Tapi tanggung jawab dengan apa yang digunakan gitu kan. Toh ya aku yakin aman-aman aja. Cuma masalahnya adalah kalau ini nih ya gak bertanggung jawab ini yang jadi masalah gitu kan ya. Yang menjadi susah banget gitu kan ya. Oke. Jadi itu udah sharing-sharing ya harapannya buat anak-anak muda yang lagi dengerin. Buat orang tua juga ya mohon dibantulah. Ini anak-anak mudanya juga anak-anak di rumahnya untuk diingetin juga gitu ya. Nah terkait ekonomi now. Kan kita tahu ya kondisi sekarang ini lagi not good kan. Ya kan. Nah menurut kalian berdua apa sih yang dilakukan, mesti dilakukan sama anak-anak muda untuk biar tetap bisa bertahan di indeks ekonomi, apakah kurangi belanja, banyakin ngopi ya. kan lagi ada apa sih namanya, apa ya namanya itu, lipstick effect atau apa gitu ya. Jadi sekarang orang lebih milih untuk mengkonsumsi sesuatu yang bisa lebih bisa membantu menghandle emosi mereka daripada beli sesuatu yang ya ujung-ujungnya nggak ada benefit juga buat mereka. Kayaknya itu yang lagi nongol. Betul. Nah, kira-kira menurut kalian sebagai anak muda, anak-anak Gen 5s, untuk anak muda, sekiranya kita dari anak muda untuk anak muda nih ya, apa yang perlu dilakukan di gempuran ekonomi kayak sekarang nih?
2: Nah, in this economy, kalau menurut Marshall sih, kayak yang di awal, stop, jangan FOMO, terutama mengikuti apa ya, zaman gitu,
0: yang dimana
2: itu tuh nggak sesuai dengan lifestyle kita yang akan memberatkan kita ujung-ujungnya.
0: Okay.
2: Yang kedua, jangan, ini sebenarnya kayak FOMO tapi orang-orang tuh kalau ngelihat suatu promo ya mas, suatu promo biasanya kayak itu
1: tergiur
2: banget. Jadi mereka tuh kebawa, nggak sadar kelihatan murah nih. Murah, tapi mereka nggak sadar udah check out-nya berapa kali gitu. Jadi
0: nah
2: kayak,
0: itu maksudnya yang jadi masalah tuh adalah promo ke check out berapa kali nggak kepake nanti.
1: Iya benar.
0: Gitu maksudnya sahabat suara. Kalau misalnya nih parfum lagi promo banyak nih parfum, mungkin tuh masih kepake ya. Parfum masih bisa kepake lah pasti. Cuma nih baju atau apa segala macam nanti ujung-ujungnya nggak kepake gitu ya. Oke. Jadi jangan FOMO dulu. Gengsinya diturunin ya, maksudnya kayak gitu ya. Jadi belinya yang urgent-urgent aja sahabat suara. Jangan betul-betul promo dibeli semua. Ya betul sih, karena itu yang bisa menghandle keuangan kita di ekonomi now ya. Jadi di-push dulu ya asal gengsinya. Ayo, party-party ya kan.
2: Ini ekonomi.
0: Iya, silakan enggak apa-apa, Bro. Ya dipendit di udah lah ya kan. Alasannya buat aja alasan apa, kayak encok kayak atau apa gitu kan ya. Jadi di pending dulu lah yang begitu-gitu ya. Oke. Kalau Naila gimana, Nay?
1: Mungkin membahas tadi terkait yang kayak masukan bilang ya, kalau sekarang tuh banyak banget anak muda yang dia tuh justru meredakan emosinya itu dengan membeli sesuatu yang mereka pingin. Nah menurut aku personally, itu tuh sebenarnya melihat mana yang urgensi dan penting. Misalkannya kalau kayak beli tumbler gitu ya. Kan sekarang heboh ya, tumbler tuh masih banyak banget yang beli segala macam merek.
0: Menurut aku, harga tumbler seharga seharga apa ya, aku juga habis pikir sih.
1: Juta.
0: Betul. Walaupun enggak dipungkiri itu memang bagus ya.
1: Emang berguna.
0: Memang aku enggak pungkiri, betul. Yang panasnya bisa tahan berjam-jam gitu kan ya. Oke.
1: Ya menurut Naila sebaiknya lebih meminimalisir aja karena kan tumbler pasti udah ada banyak gak sih sebelumnya.
0: Itu
1: sih.
0: Tumbler sudah lah, dulu kita tahunya itu Lion Star itu dulu ya. Wadah minum dulu begituan paling. Oke oke oke oke. Jadi maksudnya adalah maksud dari Naila tuh pengen ngajak kita-kita anak muda adalah meminimalisir ya. Meminimalisir membeli sesuatu yang mungkin ya
1: agak too much
0: ya, iya.
1: Berlebihan.
0: Misalnya baik lagi yang promo tadi, ya ampun lagi promo nih tumbler. Apa nih misalnya? Ayo benar, sedangkan di rumah tumbler udah banyak. Belum lagi yang dibawa itu-itu doang.
1: Iya, benar ya kan? Bukan satu yang dipakai masalahnya.
0: Betul gitu, kayak misalnya hari Kamis sudah tahu ada kopi ini lagi promo tumbler ini. Nanti hari ini tahun ini terus kayak ngapain lagi gitu kan
1: kalau misalnya
0: nambah. Iya, betul betul. Jadi kayak untuk apa lagi sahabat suara beli itu sedangkan kamu tuh masih ada yang begitu. Kayak 500 ribu kamu bilang itu promo, ya mending gak usah, mending untuk beli
1: beli makan.
0: Iya, mending untuk beli kebutuhan di rumah lain, sebulan gitu kan. Daripada kebutuhan itu. Maksudnya adalah ya tadi, efisiensinya adalah lebih baik dipikirkan duit itu dipakai untuk yang kebutuhan ujian aja lah. Daripada yang gak ujian-ujian amat gitu. Ya tuh, didengerin ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi tips buat kita-kita ya. Gitu ya, di tengah ekonomi now gitu ya. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi sahabat suara ya. Jadi kalau mau follow Instagram boleh di gen.limas.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih sama aku, akan ngembul siaran di Suara Seru dan masih bareng Animas ya. Ini bareng Marshall dan juga Naila. Jadi kamu bisa follow aja media sosial di Gen Limas, Gender Limas ya. Oke, kalau gitu kita di sesi terakhir, silakan Marshall dan Naila

0: untuk memberikan closing statement atau himbauan-himbauan atau ajak buat tadi juga donasi di Gaspol juga, silakan.
1: Oke, aku izin masuk terkait Gaspol ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau donasi, kita masih open donasi sampai tanggal 23 maksimal. Yang nantinya itu akan diberikan kepada adik-adik Yayasan Animas Ayu Pembayun yang of course tujuannya baik ya, memberikan kebaikan karena kebaikan sekecil apapun itu akan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Dan juga buat teman-teman mungkin yang mau lihat nanti aktivitas di hari hanya, bisa langsung aja di follow Gen.5 sekarang, kita bakal upload live reportnya di sana.
0: Oke, itu dia. Jadi pokoknya follow aja di media sosial Gen5 ya.
1: Yeah.
0: Oke, Marshall, silakan Marshall.
2: Nah, kalau Marshall bakal nyampein terkait event yang bakal mendatang juga, yaitu Gencar, Mas. Mm-hmm. Gencar. Yang dimana di sini kami juga membuka peluang kolaborasi ataupun kerjasama partnership kepada sobat suara yang mungkin mendengar ini. Jadi kami terbuka untuk melakukan kerjasama in-kind partner, terus juga financial partner ataupun media partner dan community partner. Nah, kira-kira menghubungi di mana? Mm-hmm. Itu teman-teman bisa kembali lagi cek di Instagram @gen.5. Di bio Instagramnya ada kontak person yang dapat dihubungi untuk diajak kerjasama. Mengingat event Gencar ini juga merupakan event besarnya dari Gen 5 yang partisipannya itu dapat mencapai 350 lebih hingga ke 400 partisipan. Mulai dari siswa di umur 15 tahun hingga ke Zilenial dan Young Millennial di umur 25 tahun. Bagi teman-teman, boleh pantengin aja Instagram gen.5.
0: Oke, itu dia sahabat suara ya. Ya, sekali follow-nya, follow aja media sosial di gen.5 itu aja ya.
1: Yeah.
0: Oke, kalau gitu terima kasih buat Naila dan Marshall, sehat-sehat terus, sukses terus.
1: Amin.
0: Terutama
1: amin.
0: Untuk acara Rabu besok lancar luncur juga
1: amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Dan sebagai penutup, ada tagline enggak sih?
1: Ada.
0: Apa-apa?
2: Boleh.
0: Kalau aku bilang apa berarti Gen5?
2: Gen5.
0: Oh, kalian jawabnya?
2: Cerdas literasi tingkatkan inklusi.
0: Oke, aku bilang itu ya Gen5 ya. Okay, kalian jawabannya ya.
1: Okay.
0: Oke, 1 2 3 Gen5.
2: Cerdas literasi tingkatkan inklusi.
0: Yeay.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Meskipun tak kau semaikan,
3: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Namanya adalah promo Hub Hemat 1 Pekan. Nah, promo Hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produknya ya. Yang pertama, ini ada kapal api spesial 350 gram dari Rp60.400 jadi Rp52.900. Kemudian juga ada untuk yang satu ini Lace 64 gram all varian dari Rp15.100 jadi Rp12.900. Kemudian ada kristalin air mineral botol 600 ml dari Rp3.400 jadi Rp2.900. Ada untuk pucuk harum teh botol 350 ml dari Rp4.100 jadi Rp3.200. Dan juga ada Good Day botol 250 ml all varian dari Rp8.000 jadi Rp6.500. Dan yang pastinya ya, kalau kamu pengen lihat-lihat produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya belanja di Alfamidi sekaligus menikmati promo Hub ini. Jadi ayo langsung kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu, langsung belanja aja. Tapi kalau mager ya, mau datang langsung, tenang, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Alamnya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: 난 주호진 씨가
3: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Miguel Almiron, tahu dong ya. Dia sempat main di Newcastle tuh kalau nggak salah tuh.
6: Yeah.
5: Ini jadi pemain pertama yang menerima kartu merah akibat aturan baru FIFA terkait gestur menutup mulut saat berbicara di lapangan.
7: Nah, pada dia habis makan jengkol sebenarnya kan, Cam?
5: Enggak,
7: dia takut bau.
5: Enggak jengkol, dia ngemut. Ngemut sirih.
7: Aduh, ngemut sirih.
5: Makanya tutup biar kelihatan merah.
7: Kayak nini-nini tuh begitu. Silakan nih, Cam.
5: Menurut lo gimana sama aturan itu? Efektif nggak sih?
6: Kalau buat gue sih ini lumayan efektif karena gue termasuk salah satu yang trauma sama kejadian Zidane 2006 sama Materazzi. Jadi kan dia tutupin pakai bajunya tuh, tetap Materazzi ngomong sesuatu. Itu kan gak ada kelanjutan yang detail. Akhirnya aturan ini dibuat, ini lumayan pengaruhnya besar buat pemain juga harus menjaga sikap di lapangan. Sehingga untuk kejadian-kejadian yang sifatnya rasisme ataupun apa ya, menyerang hal-hal yang di luar sepak bola itu bisa diantisipasi gitu loh.
5: Iya. Baru-baru ini juga kejadian tuh sama siapa yang sarkas akhirnya dari
8: Vinicius.
5: Betul. Yeah. Ditutupin juga mulutnya, nggak ketahuan. Akhirnya ya udah gitu aja. Kayaknya kena ini ya, kena hukuman ya kalau nggak salah ya. Oke.
7: Okay. Hukum gantung ya.
5: Nah katanya si Almiron itu belum tahu aturan itu. Ini apa namanya, Ndul?
7: Almiron ini belum tahu.
5: Dia nggak tahu aturan itu, jadi dia masih ngelakuin hal itu.
7: Kalau ada peraturan dibaca.
5: Tapi kan aturan dibuat untuk dilanggar.
7: Iya sih memang.
5: Coba.
7: Nah, menurut Icam sendiri, kalau apaan tuh?
8: Apaan tuh? Udah suruh baca masih bingung juga dia.
7: Abis biru-birunya pindah-pindah sih. Momen yang paling menarik perhatian Icam selama Piala Dunia apaan tuh?
5: Bagus pertanyaannya.
7: Keren.
5: Bagus pertanyaannya.
6: Momen yang paling menarik pada saat Piala Dunia ini banyak banget tim-tim debutan yang ngasih kejutan sih. Terutama pemain-pemain, kan kalau misalnya kita ngomong soal Piala Dunia biasanya orang ngomong soal pengalaman ataupun berapa lama mereka udah bermain di kancah internasional. Tapi end up-nya di sini kayak Cabo Verde ataupun Curacao bisa ngasih kejutan, termasuk Curacao juga tadi pagi kan Cabo Verde bisa nahan imbang.
5: Walaupun dua-duanya belum menang ya, tapi bisa nahan imbang tim-tim gede tuh udah luar biasa menurut gua.
6: Iya, benar, mantan-mantan juara lah. Spanyol sama apa namanya Uruguay, walaupun Uruguay sebelum nenek gua lahir kayaknya.
5: Terus
7: Uruguay udah ada dari sebelum nenek dia lahir?
5: Enggak si apa langganan masuk Piala Dunia gitu.
7: Oh.
5: Yeah. Gitu. Prediksi tahun ini atau dua tim yang terkuat akan bertemu di final siapa aja nih, Icam? Menurut lo?
6: Sebenarnya susah sih ya nebak sekarang ini, cuman buat yang lumayan konsisten dan mengalami kemenangan yang lumayan meyakinkan, ya mungkin salah satunya Jerman, karena ke Jerman setelah menang 7-1, terus di leg keduanya juga kemarin comeback 2-1 lawan Senegal, itu menit-menit akhir.
5: Pantai Gading betul.
7: Pantai Gading ya, Martin.
5: Pantai Gading. Bukan Gading Martin.
6: Jersinya mirip soal jersinya mirip.
5: Iya. Jadi Jerman jadi salah satu tim yang kuat ya musim ini ya. Tahun ini
6: iya,
5: ya.
6: Sebenarnya kan unggulannya kan banyak yang mengunggulkan Portugal, Spanyol, ataupun Argentina jadi juara back to back. Cuman kayaknya untuk juara back to back berat banyak. Yang saya yang semain kuat ini baru nih. Mesir gol lagi 3-1.
7: Nah, itu dia.
8: Momen salah ngegolin
6: dari kalah 1-0. Apa?
8: Momen salah enggak
6: golin. Momen salah udah tadi. Momen salah tadi di gol kedua.
7: Tapi dia kalau masalah salah gawang, karena namanya salah.
8: Enggak dong. Gitu. Nah, karena di kalau di Mesir kalau udah ngegolin boleh pulang. Itu peraturannya.
7: Enak banget. Udah ya, gue udah bubar. Ya, permisi ya. Assalamualaikum. Gitu dia tiba-tiba.
8: Iya. Jadi Mesir bisa jadi tim kuda hitam juga. Iya kan, tadi kalau tadi Om Kus bilang nih Jerman balik lagi ke perform menakutkannya kayak dulu. Setelah beberapa tahun kali. Piala Dunia kemarin tuh kayak melempemnya Jerman nih.
7: Jadi pertahanan dari Jerman ini semakin kuat sekuat tembok Berlin ya. Keren gak tuh pepatah Gina, mantap gak tuh.
8: Terakhir nih pertanyaan buat Icam.
7: Jadi pastinya siapa yang dijagokan tahun depan nih?
8: Tahun ini. Udah nggak ada Piala Dunia.
7: Ada 4 tahun sekali.
8: Iya 4 tahun sekali. Iya. Versi ini, lu aja Cam, lu jagoin siapa sih sebenarnya?
6: Kalau gue pribadi, sebenarnya dulu.
7: Kalau Icam, lu bukan pribadi.
6: Iya benar.
8: Nah, secara personal. Secara personal gitu.
6: Okay. Secara personal, gue pengennya sih ya bukan juara ya, cuman gue ngunggulin jagoan gue itu Norwegia.
7: Norwegia.
6: Iya 2006 tuh udah lumayan sih sama Prancis, begitu ada kejadian itu kayaknya tuh skemanya tuh jadi agak-agak buram aja di gue kayak.
8: Maksud lu si Norwegia ini bisa sampai final nggak?
6: Sampai final enggak sih, mungkin jadi kuda hitam sampai semifinal, nanti mungkin jadi juara 4 atau juara 3.
8: Yang final menurut lu siapa?
6: Yang final ini juga lumayan ini sih Jerman Belanda.
8: Oh Prancis kagak masuk Joy.
7: Belanda.
8: Prancis nggak masuk.
6: Perancis jujur masih takut di apa ya, karena banyaknya pemain muda, takutnya emosinya gak kekontrol, takutnya kayak waktu 2010 yang pecah ruang ganti, Anelka pulang duluan.
8: Tapi hype-nya lagi kencang banget, mereka lagi
6: on
8: the track karena apa? Karena PSG ini tim dari
6: klub
8: dari dua kali berturut-turut.
7: Bisa-bisanya Icam bilang Prancis enggak ada harapan. Mbappe bisa jadi bete nanti kalau kayak begitu. Enggak mau jadinya dia kesel.
8: Jadi lu ngejagoin tadi siapa? Norway.
7: Jerman sama Belanda.
8: Dia ngejagoin Norway, tapi prediksi finalnya tadi siapa? Belanda. Jerman Belanda. Menarik sih untuk ditantikan ya. Tuh barisan belakangnya Belanda sama Jerman ngeri sih itu.
7: Nanti kita akan tahu ketika final ya, siapa yang akan menjadi juara ya.
6: Iya.
8: Ya bukannya yang jadi juara itu selalu malaikat ya?
7: Malah kan juga tahu aku yang jadi juaranya.
8: Terima kasih Icam. Have a nice day. Yep. Bye.
7: Salam olahraga Icam. Bye.

0: Gina sampai jam 10.
1: Betul sekali.
0: Ini ada informasi datang dari dunia MBG, sahabat suara. Ah, aku mulai bosan dengan kabar ini.
1: Tapi ini kabar
0: tak
1: gembira.
0: Kunjung hentinya.
1: Untuk ibu-ibu rumah tangga. Ah,
0: tapi kabar ini bukan kabar gembira untuk para pengusaha MBG.
1: Nah, tapi
0: begitu.
1: Ibu rumah tangga sih happy ya. Gitu karena.
0: Jadi penghentian sementara distribusi program makan bergizi gratis alias
1: MBG
0: selama masa libur sekolah berdampak langsung terhadap harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional 26 Ilir Palembang.
1: Tapi kalau ini korelasinya gimana ya maksudnya?
0: Nah, gue masih nggak ngerti
1: kan
0: nih.
1: Libur. Kan gara-gara libur sekolah,
0: MBG
1: berhenti. Kan jadi berhenti.
0: Ya.
1: Nah ternyata bahan pokok jadi itu turun. Harganya jadi turun.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Ya, mungkin ya, mungkin ini sotoinya gue aja. Jadi kan dengan tidak berjalannya MBG,
1: iya.
0: Itu stok makanan atau bahan makanan banyak dulu.
1: Oh iya.
0: Ya karena MBG berhenti. Kalau, daripada numpuk, mending dijual aja dengan harga murah. Mungkin,
1: lah iya
0: mungkin
1: sih.
0: Mungkin ya.
1: Karena selama ada MBG, pembelian, oh ada tuh, karena dapur MBG ketika aktif beroperasi, itu pembelian ayam dalam jumlah besar bikin stok di pasar tuh jadi kurang.
0: Betul.
1: Makanya harganya jadi naik.
0: Betul.
1: Itu
0: jadi
1: dia.
0: Kan orang rebutan. Jadi semakin sedikit suplai barang di pasar, ya, akan semakin mahal harga bahan makanan. Semakin banyak stoknya, ya akan semakin murah.
1: Prinsip ekonomi supply and demand.
0: Yes.
1: Keren banget.
0: Correct.
1: Kita doakan ya mudah-mudahan MBG ini panjang umur.
0: Nah, naik lagi dong harganya.
1: Bukan panjang umur berhentinya gitu.
0: Jadi beberapa ibu rumah tangga juga mengaku bersyukur harga kebutuhan pokok mulai mengalami penurunan setelah distribusi MBG dihentikan sementara selama libur sekolah. Walaupun kemarin sempat ada protes dari para pengusaha MBG, entah itu pemilik SPPG lah atau pemilik dapur MBG lah segala macam pada protes, ya kan? Bahkan mereka menolak liburnya MBG di saat anak-anak libur sekolah.
1: Kan aneh. Agak aneh ya. Maksudnya kan itu kan disediakan untuk anak-anak sekolah,
0: iya.
1: Untuk kebutuhan di sekolah. Iya. Ya kalau yang namanya libur ya libur aja.
0: Iya, makanya masa mau tetap jalan. Makanya menurut gue MBG itu bukan makanan bergizi gratis MBG itu.
1: Apa dong?
0: Masa begitu, guys?
1: Masa begitu, guys?
0: Masa begitu, guys?
1: Itu kata aku itu.
0: Kalau menurut kamu apa MBG-nya dulu? Menurut lu apa lu MBG-nya?
2: Iya.
0: Kalau menurut gue gitu kayaknya lebih cocok. Masa begitu, guys?
2: Dia yang paling cocok Mas Balil ganteng deh.
0: Kalau kau nul?
1: Mbok begitu guys.
0: Apa sih? Suara seru.

0: Sahabat Suara udah jam 10 nih. 10 kurang dikit sih. Tapi tetap aja kita harus pamit duluan karena ya besok ketemu lagi sih.
1: Iya.
0: Hari Selasa ya.
1: Betul. Kok pamit duluan orang udah jam 10?
0: Emang waktunya pamit.
1: Iya, waktunya pamit.
0: Update nih. Mesir akhirnya menang. Yes. 3-1, betul?
1: Wow.
2: 3-1 atas New Zealand.
1: Gak
2: berarti poinnya
1: mumi.
2: Itu enggak jadi mumi.
1: Gak jadi mumi.
0: Betul, enggak jadi pindah, enggak jadi digusur ke piramid ya. Jadi poinnya itu sekarang Egypt 4 poin.
1: Egypt 4 poin.
0: Yoi, kemarin Egypt lawan siapa ya? Satu sama.
3: Egypt kemarin itu
1: Iran. Tunisia
0: satu sama,
1: si pinter.
4: Kenapa tiba-tiba Tunisia?
0: Oke, sebelum pamit seperti biasa, tebak-tebakan. Sesuai perintah Buluk tadi di cut sebelumnya, sekarang tebak-tebakannya tentang bulu.
1: Gara-gara apa sih kok kita ngomongin bulu sih?
0: Iya. Gue dulu ya.
3: Boleh. Di mulut tadi nyangkut.
1: Abis itu gini ya.
0: Bulu-bulu apa yang cepat banget?
4: Aduh.
3: Wah, tahu nih gue nih.
0: Kemana?
3: Bulu-bulu.
0: Nah, sorry ya, kenapa? Bulu-bulu apa? Bulu-bulu apa yang cepat?
3: Bulu-bulu mau ke kantor.
0: Bulu-bulu apa yang cepat ya?
3: Iya, bulu-bulu mau ke kantor.
0: Bulu-bulu mau kemana sih?
1: Sama aja.
4: Imun
0: nih.
1: Bulu-bulu apa yang gak sabaran?
4: Bulu-bulu
1: lagi.
0: Bulu-bulu apa yang
3: gak sabaran?
1: Iya.
3: Buluan deh. Buluan
4: gue. Bener lagi.
1: Tapi gue bukan mau kesana lagi sebenarnya. Buluan. Elah, lama.
2: Lama.
4: Bulu-bulu apa yang sering dinaikin orang?
1: Bulu yang sering dinaikin orang. Bulu. Bulu kuduk. Bukan. Apa ya?

0: Lu yang suka
1: dinaikin orang.
0: Nyerah.
1: Apa sih?
2: Bluebird.
1: Bluebird. Iya bisa bluebird.
0: Bulu-bulu apa yang legendaris?
2: Aduh.
1: Bulura?
0: Legendaris itu mah tua.
1: Oh.
0: Bulu-bulu apa yang legendaris?
2: Bulu yang legendaris. Aduh, apa ya?
1: Api.
2: Bulu.
1: Bulu. Enggak tahu gak lagi.
0: Tahu. Mama bulu-bulu. Papa bulu-bulu.
2: Lo belum.
1: Lo belum ada.
3: Bulu-bulu apa ya?
0: Entar dulu, terakhir nih. Berarti ya, siap usap ya. Kalau enggak lucu, kalau enggak lucu usap ya.
1: Hei, emang enak. Kena juga kan dia kan.
2: Yes.
1: Itu dia. Ayo coba ya gimana sih?
2: Ayo lagi nih.
0: Apa?
2: Aduh belum nemu, Pak.
1: Ada.
2: Belum ada, Pak.
1: Kalau lo belum ketemu, lo push up 10 kali. Tapi kalau enggak lucu, lo push up 11 kali.
0: Enggak apa-apa lo.
1: Gimana?
0: Tipis-tipis.
2: Aja.
0: Bingung.
1: Nyontek lagi dia. Malah nyontek lagi.
2: Bulu-bulu apa yang keren?
0: Hah?
1: Bulu yang keren. Bulu apa yang keren?
2: Bulu angsa?
1: Bulu ketek?
2: Alah, bukan. Keren.
0: Bulu-bulu apa yang
2: keren?
0: Enggak tahu.
2: Buluk lah. Enggak ya? Enggak itu enggak keren. Aduh. Coba garing nih, garing.
0: Sumpah.
2: Gua backson langsung gua matiin nih.
1: 11 kali.
0: Enggak mau 25 gua mau. Enggak mau tahu sumpah enggak lucu banget. Sama Zora kita pamit ya, ketemu lagi besok. Terima kasih. Have a nice day. See you tomorrow. Assalamualaikum.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kak Indra terkepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo. Halo, kena ada di suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu, bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah. Dia aku terkejut.
0: Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Dibantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Oh, obat kurap.
0: Gatel-gatel
1: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
1: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
1: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
1: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
1: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
1: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Oh. Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Cemilan.
2: Biar makin
3: asin. Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
1: kue ulang tahun.
4: Oh, happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain nggak ada gitu?
3: Masa kita doang nggak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.

atau dengan sumpah mati di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, selamat pagi menjelang siang di hari Senin, sahabat suara. Terima kasih sudah WA ke 0816 1141014 dan juga yang sudah meramaikan live TikTok untuk tahu gimana sih di belakang radio tuh ya. Nah, di sini di iswara.network. Halo, apa kabar? Ini ada yang sudah WA, Ahmad Raihan, thank you. Terus juga Marta Yosef Luisa, selamat siang, say hi dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Aduh, kepri. Request lagunya yaitu Judika, Hati Yang Tersakiti, spesial untuk yang di sebelah aku. Oh, di sebelahnya suka nyakitin hati ya. Aduh.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kahitna dengan mantan terindah di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan juga di iSuaraNetwork.com/streaming dan masih lanjut dengan 3 lagu.

Yes. 0816-1141-1014. Menyapa yang sudah rame di live TikTok. Apa kabar Roman, Marta, Astrid, Uci, Rizal. Jangan lupa pulang. Yes. Siap nanti nyanyi bareng ya sama Yura Yunita setelah Pamungkas. Dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Ini yang request lagunya adalah kita scroll dikit. Ya, Astrid Nurramalina. Hai. Lagu ini spesial buat kamu hanya di Iswara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming.

0: Surabaya Suara Warga Indonesia, dan ini merupakan lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saya Dodo Harahap akan balik lagi setelah yang dua ini.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
3: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, lagunya sudah muncul ya. Selamat bernyanyi-nyanyi ria, selamat bersenang-senang. Karena sudah mendekati juga jam 12 siang, apalagi yang udah siap-siap mau makan siang, biasanya ditemenin, antara ditemenin sama konten-konten yang ada atau cerita-cerita yang ada di serial drama China atau Dracin. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata Dracin ini juga bukan hanya CEO-nya aja yang menyamar, dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang menyamar untuk memberikan sebuah pundi-pundi rupiah. Karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sudah mengungkap skema modus penipuan digital yang berpotensi menyerang penikmat drama China. Popularitas ini sekarang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber untuk menjerat korban. Nah, para pelaku kejahatan siber diduga menyusupkan skema penipuan melalui situs-situs streaming drama China. Dan untuk itu otoritas mengimbau untuk sahabat suara untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan digital terbaru yang menyasar penonton drama China secara online. Jadi memang ada modus penipuan yang diduga melalui impersonation dan skema pembuatan akun-akun e-commerce dan deposit dana untuk memperoleh komisi. Terus juga modus pengerjaan tugas menonton film drama China dan pembelian hak cipta film untuk memperoleh keuntungan. Ada juga modus dugaan melakukan penipuan melalui seolah-olah ya, atau impersonation dan penawaran melakukan tugas nonton iklan dan pembiayaan proyek fiktif, serta modus penipuan yang diduga melalui investasi kripto melalui skema copy trading. Itu yang terjadi sekarang ini di drama China atau Dracin. Ada yang modusnya seperti itu. Jadi untuk kamu sahabat suara penikmat Dracin, hati-hati, jangan sampai tertipu dengan modus yang ada. Karena sejatinya yang punya modus itu hanya CEO yang mengaku sebagai karyawan di Dracin.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jangan lupa makan siang, sahabat suara, karena di waktu Indonesia bagian Barat sudah jam 12 siang. Pilih menu apa yang mau dipesan. Lihat diskonnya juga, karena udah tanggal segini nih.

Hai Sandi, nanti aku akan cek ya ke tim IT. Alright, thank you ya Sandi ya. Rina Anggraini, halo apa kabar? Hai. Thank you juga sudah menyapa. Dilanjut di putaran kedua ini 10 lagu keren tanpa jeda iklan ada Raim Laude.

Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, apa kabar Nastu yang ada di Korea? Wah, kalau ngeliatin TikToknya Nastu ya, aktivitas di Korea kok sejuk ya, dingin banget kayaknya. Kayak kok salju mulu ya?

dapat makan, nasi goreng, snack, jus, iced tea, air mineral. 35.000 renang di hotel. Hanya di Malang, Bang Dodo. Waduh. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Viera dengan Perih di Iswara.

0: yakni dua pembangkit listrik milik perusahaan swasta dan Independent Power Producer atau IPP. Sedia payung sebelum hujan, sedia lilin sebelum mati lampu. Dua lagu ini siap dimainkan setelah NPD, Sempurnanya Aku, Dodo Harahap di Suara.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Salaman dengan kedua mempelai. Bisa segera menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Ong MC kali. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
0: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiyuh.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus, berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya, kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu, berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus, akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sebentar lagi sahabat suara udah jam 1 siang lewat. Ini berarti saatnya kita ngobrol sama musisi di Indokustik. Ada satu musisi yang akan menceritakan single keduanya ya. Ada Felix. Felix yang mana ini? Bukan, ini adalah Felix Kurniawan. Pokoknya kita ngobrolin bukan hanya makanan aja ya. Ada juga nanti karyanya. Pasti tetap di suara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: arti sesungguhnya, karena baru aja dimulai Indokustik yang bakal ngobrol sama musisi yang pasti di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan sudah hadir di studio Iswara ada Felix Kurniawan.
1: Halo.
0: Yang biasa kamu lihat kontennya dengan akun @anak.kuliner.
1: Benar.
0: Is. Konten terakhir tentang?
1: Ingat gak? Tentang bakmi.
0: Bakmi. Kenapa ya bakmi itu selalu ada di konten-konten, apalagi teman-teman gue juga. Itu selalu bakmi itu jadi andalan konten.
1: Karena menggiurkan.
0: Menggiurkan atau memang zaman kecil tuh makanan pertama yang diajak sama keluarga itu?
1: Enggak juga sih. Kalau gue perhatikan, orang Indonesia tuh suka banget sama bakmi ya. Bakmi, bakso. Jadinya ya kita biar nge-boost engagement, kontennya itu.
0: Oh, itu paling kenceng ya?
1: Lumayan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sama satu lagi, seblak.
0: Seblak. Iya. Masuk tuh ke apa? Taste seblak?
1: Masuk.
0: Gue enggak kuat. Diare gue.
1: Suka pedes gue.
0: Wah, lu kayak istri gue. Suka pedes ya. Felix Kurniawan. Yoi, sudah hadir. Kita gak akan bahas makanan, tapi kita akan bahas sesuatu yang membuat playlist Sahabat Suara akan lebih bertambah lagi isi lagunya, yaitu ada single kedua ya.
1: Benar.
0: Asik. Judulnya adalah Nihil Usaha.
1: Ya.
0: Apakah ini pertanda akan nanti masuk ke usaha terbarunya Felix ya? Enggak. Tapi sejauh ini gimana? Tantangan lo saat memperkenalkan diri sebagai musisi dari yang udah kenceng banget nih, food vlogger gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Tantangannya apa nih sekarang lo ketika karyanya lewat musik?
1: Sebenarnya ini tuh awal-awal masuk ke dunia musik ini, mm-mm, iseng-iseng.
0: Ih, enak jadi, banget.
1: Jadi emang basically kan suka nyanyi, yeah, terus dapat kesempatan untuk belajar vokal, mm-hmm, dengan Coach Melto Pasto, dan akhirnya iseng-iseng udahlah bikin aja satu single kan. Ketagihan.
0: Ih, ditangani langsung oleh Bung Melto, ya kan? Dari timur kan dia?
1: Timur.
0: Itu dari akar langsung tuh. Yeah. Timur Batak. Itu solmisasi tuh. Wah, keren sih starting awalnya, dan akhirnya ketagihan.
1: Dan untuk apa namanya, untuk perjuangannya sih dibawa enjoy aja ya, karena emang basicnya nggak fokus ke sini juga. Jadi ya enjoy aja, kayak having fun aja untuk bikin apa musik kayak gini gitu.
0: Musik kayak gini, nah, yang paling susah dari orang atau musisi yang baru mencoba untuk komersil dan juga serius itu adalah menentukan genre.
1: Benar.
0: Nah, itu genre lo apa?
1: Jadi dari kecil, dari muda, anjay. Gue tuh suka banget dengerin lagu melo.
0: Oh, ballad.
1: Yeah, gitu. Ballad. Jadi dulu dengerinnya Chris Patti, Semi Simrangkir,
0: Berat,
1: Glenn Fredly,
0: Berat,
1: Rio Febrian.
0: Kurang apa lagi? Ya, ini antero bagus semua ya.
1: Yeah.
0: Asia bagus.
1: Jadi ya demen banget kayak suka-suka, demen banget denger lagu galau. Jadi ya pengen banget punya single lagu balet gitu, pop balet.
0: Jadi emang dari era muda dulu, zaman internet warnet itu ya, playlist Winamp tuh pasti ada mereka tuh.
1: Benar. Kalau luar tuh Brian McKnight ya kan.
0: One Last Cry, yeah. Astaga. Tapi sebenarnya kecintaan lo dengan musik itu, apakah emang udah dikenalkan oleh orang tua dengan les-les musik?
1: Gak pernah dari kecil, gak pernah les vokal, gak pernah les musik pun.
0: Alat musik gak ada yang bisa?
1: Gak pernah. Mungkin
0: gitar bisa loh?
1: Gak bisa.
0: Serius?
1: Gak bisa.
0: Wah, ini motivasi sekali buat gue sih. Gue gak bisa alat musik, tapi wah bagus nih. Begitu.
1: Jadi sukanya emang nyanyi. Soalnya dulu kan di gereja juga ikut vokal kan, paduan suara gitu.
0: Apa ya, bass, tenor, bariton?
1: Bass,
0: gitu ya. Dan berarti kecintaan lo itu ketika gabung di choir gereja. Benar. Atau gimana?
1: Oh gitu. Iya, iya.
0: Wow.
1: Dan ya udah sampai nemu jalannya tuh pas udah umur segini gitu. Jadi ya udah buat having fun aja.
0: Oh, buat having fun, tapi nggak telat dong menurut lo kayak gini?
1: Nggak ada yang telat ya katanya.
0: Asik.
1: Gak ada yang telat. Mau umur berapa, mau 50 juga kayaknya gak ada yang telat.
0: Gak ada yang telat.
1: Untuk memulai sesuatu yang baru dan positif.
0: Gitu ya. Nah, sampai akhirnya tahun lalu single pertama.
1: Benar.
0: Sekarang ini Nihil usaha.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Maknanya dulu deh, pengen tahu nih dari kalimat yang udah jarang dipakai sama adik-adik Gen Z dan juga pastinya kita yang milenial ya. Nihil usaha itu biasanya suka nempel, nihil itu kata-kata di absen kalau di raport, nihil, nihil. Nah, ini nihil usaha ini apa nih maknanya nih?
1: Padahal ini yang bikin nihil usaha Gen Z loh.
0: Serius?
1: Serius.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi memang targetnya Gen Z ya, fokusnya?
1: Iya, fokusnya
0: okay,
1: Gen Z.
0: Oke, okay, oke, menarik.
1: Yang buat Gen Z, Clara Riva.
0: Lo kerja sama sama Gen Z?
1: Iya.
0: Seru? Seru kesel apa seru gimana nih? Enggak,
1: seru. Oh,
0: seru. Iya? Wah.
1: Yang buat Clara Riva, terus Clara yang Riva. Produksi juga, Gen Z juga. Kreate grupnya.
0: Oh baik, Kreate ya?
1: Iya.
0: Gue pikir Kreate, tapi Kreate.
1: Kreate.
0: Ya? Oke.
1: Okay. Produsernya. Dan apa namanya vokal directnya Barsena
0: Bersandi
1: ya.
0: Kayaknya mepet dia kayak yeah. 90 something kayaknya yeah. Oh gitu.
1: Jadi rata-rata ya masih muda-muda semua ya.
0: Nah, wah, lu influencer-influencenya adalah Semi Simorangkir, Glenn Fredly, Rio Febrian. Ketika bertemu sama Gen Z ini, apa yang lo dapatkan dari yang pasti mereka punya point of view kayak gini deh kak, kayak gini deh kok.
1: Gitu. Enggak sih, aku orangnya nggak gitu gimana ya. Ketika udah disajikan, oh ini lagunya, huh? Langsung cocok loh.
0: Oh.
1: Karena emang aku juga sekarang dengerin Bernadia, aku juga dengerin.
0: Tetap relevan ya.
1: Tetap relevan masih dan aku pikir kenapa enggak ngikutin apa namanya perkembangan zaman sekarang, musik zaman sekarang dan relate ke lagu-lagu Gen Z, kenapa enggak gitu loh.
0: Nihil usaha itu berarti ide dari si
1: idenya dari penulis lagu. Sebenarnya ini kan lanjutan dari ceritanya lanjutan dari lagu pertama. Okay. Lagu pertama tuh judulnya susah. Aduh lupa. Judulnya Saat Bersama.
0: Saat Bersama.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Saat Bersama itu kondisi di mana seseorang ini baru putus, jadi susah banget move on.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nihil usaha ini adalah kondisi di mana seseorang ini mau move on dan mau meninggalkan seseorang yang sudah nggak mau ada usahanya buat kita.
0: Oh. Gitu. Oke. Okay. Jadi emang ada storytellingnya juga, ada storyline-nya juga ya.
1: Bener.
0: Wow, jadi memang nih maknanya ada dari sebuah hubungan antar pribadi ya, salah satunya udah gak mau usaha, udah gak mau effort-effort banget nih buat jalan bareng, tinggalin aja gitu.
1: Capek kan, usaha sendiri.
0: Bertepuk sebelah tangan bahasanya gitu ya, ini gimana mau bunyi gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener.
0: Oke, nah menurut lo sendiri Lex, apa yang membuat lagu ini berbeda dari karya yang pernah lo rilis sebelumnya?
1: Tentu aja beda, yang dari single pertama itu kan yang buat Melto Pasto. Itu kan yang buat generasinya beda ya. Seperti yang tadi gue bilang, Melto kan generasinya milenial. Bahkan dia di atas milenial
0: Gen X ya.
1: Dan sekarang yang buat Clara Riva, terus tim produksinya juga masih muda-muda, jadi sangat-sangat berbeda sih.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Next kita akan ngobrolin tentang nihil usaha lebih dalam lagi dari segi usaha dalam berkreasinya, kreatifnya kayak gimana. Nanti kita ngobrolin itu ya. Sesaat lagi ya. Buat sahabat suara, ada yang mau nanya-nanya silakan. Kita masih di live TikTok di iSuara.network. Selanjutnya ada Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa, hanya di iSuara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: iSuara.

0: ada titik-titik di ujung doa Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan di Indokustik yang di sini kita obrol tentang Nihil Usaha. Rilis kapan nih, Fel?
1: Itu bulan Maret.
0: Tahun ini bulan Maret ya?
1: Iya, tanggal 16.
0: Wih. Emang ditargetin di bulan itu atau memang ada apa ya namanya ya? Timeline-nya itu emang udah dipikirin sama tim di situ kah?
1: Enggak sih. Karena emang lagunya udah siap ya udah digas aja. Iya, enggak ada
0: beda ya.
1: Mau apa gitu, mau lihat feng shui enggak sih?
0: Sama posting-posting beda ya. Ada Selasa Kamis atau Senin Kamis enggak ya. Oke, karena udah ready aja gitu ya. Nihil Usaha buat sahabat Suara yang baru aja bergabung di 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya dan juga di iswaranetwork.com/streaming serta di live TikTok @iswara.network. Ini lagi ngobrol sama Felix Kurniawan yang kamu mungkin familiar dengan konten-konten foodnya, makan-makannya. Kali ini punya second single kedua yaitu Nihil Usaha. Secara garis besar tadi juga sudah diceritakan bahwa Nihil Usaha ini adalah tentang hubungan dua orang antar pribadi yang salah satunya gak mau usaha. Yaudah deh lepasin aja capek gitu ya. Ini untuk idenya sendiri dari sang pencipta lagunya atau emang dari lo sendiri?
1: Ide melihat realita zaman sekarang banyak yang tidak diusahakan ya. Jadi ya udah kita ambil aja dari cerita itu.
0: Oh, oke. Okay. Ada keresahan di situ ya ternyata ya.
1: Enggak sih, cuman lihat aja. Lihat aja anak-anak zaman sekarang tuh suka banget galau, suka banget mental
0: illness
1: gitu kan. Jadi ya udah, masalahnya apa sih mereka? Rata-rata ya di percintaan gitu kan ya.
0: Ada yang cerita kayak gitu kalau?
1: Ada aja.
0: Wah, lu jadi koko-koko atau abang-abangannya Gen Z berarti ya.
1: Kita kan lihat di ini, di apa, di FYP ini banyak banget yang galau nih.
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Benar-benar. Yang sampai apa namanya? Ada tuh konten dia naik motoran sendirian gara-gara itu. Ceweknya selingkuh, dia akhirnya naik motoran doang tuh keliling malam-malam. Dia bilang kayak gitu, gue kenal gini yang di TikTok gitu tuh.
1: Iya.
0: Segitunya mereka ya.
1: Iya, jadi ya udah kita bikin lagu yang berusaha relevan dengan anak-anak zaman sekarang.
0: Asik. Nah ini kerja juga dengan anak-anak zaman sekarang. Clara Riva, bikinin lagunya Salma. Oke, dari yang upbeat, groovy, sampai yang namanya ballad, oke. Nah, tiba-tiba di Nihil Usaha ini, tadi gue sempat dengar juga, itu emang temponya juga sesuai referensi lo ya?
1: Iya. Yeah.
0: Sesuai Chris Patti, yang dibikin sama Badai, terus juga Bung Glenn, almarhum, sama Brian McKnight gitu ya. Kesulitannya bekerja sama dengan Clara Riva bahkan gak ada.
1: Gak ada lagi.
0: Gak ada, lo terima aja.
1: Terima aja, karena emang udah langsung kena aja gitu.
0: Wow.
1: Udah langsung, wih udah mantap ini lagu.
0: Revisi gitu atau lo, gue pengen nambahin ini, ada gak kayak gitu?
1: Gak ada, udah perfect.
0: Oh wow. Berbedanya dengan lo ngonten apa? Lo di editan simple di lo atau gimana kalau ngonten itu sendiri?
1: Karena gue juga orangnya gak ribet sih.
0: Serius?
1: Gue even kalau ngonten pun, gue editannya juga kalau lo lihat konten-konten gue, editannya gak ribet-ribet gimana banget. Yang penting lo kena dengan inti dari konten tersebut, ya udah gue mas gas aja.
0: Karena masih banyak yang harus lo posting juga, lo pikirin kali ya.
1: Bener.
0: Lo usah ribet di situ. Oke, berarti kalau bermusik juga kayak gitu ya, udah ada timnya ya udah lo percayain aja.
1: Ya asal jangan yang jelek-jelek banget juga ya. Tapi gue udah percaya lah sama mereka yang kayak yang single pertama juga gue percaya dengan Melto. Yang kedua juga udah megang, mereka kan udah ciptain lagu buat siapa aja tuh, udah banyak artis-artis yang terkenal. Jadi aku percaya banget sama mereka.
0: Gitu. Sampai lu juga bersinggungan dengan Barsena Bestandi.
1: Benar.
0: Yang dimana dia duetnya sama Raisa. Sama Raisa, sama si Mala yang dulunya Numata.
1: Yeah.
0: Yang sekarang main musikal. Mala juga yang bikin konten, dia tuh berempat YouTube pecah banget tuh, yang nyanyiin cover siapa, dia pecah suara gitu kan. Ada mindernya gak sih lu?
1: Men, gue di direct, gue yang bukan siapa-siapa, yang suara gue yang, maksudnya bukan yang pro-pro banget suara gue.
0: Oke, nggak masih kacauan gue cuy, beneran, masih kacauan gue. Pas gue denger, wow, ini sih Bakat yang terpendam ya dalam hati gue pas dengerin.
1: Maksud gue ya suara gue bukan orang profesional lah di dunia musik. Tiba-tiba didirect sama Barsena Bestandi. Grogi banget.
0: Asli. Hal pertama yang lu berasa anjir gue gak bener nih. Udah nervous nih.
1: Enggak, tapi dia baik kok.
0: Oh iya?
1: Baik. Dia kalau ngedirect baik banget.
0: Oke.
1: Okay. Asik banget.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di awal lu deg-degan, ketika lu take vokal sama dia, asik banget coy.
0: Oh ya?
1: Gak berasa, bahkan udah nih sejam kan, gue take vokal sejam lebih. Udah nih, lagi dong.
0: Sealbum kali ya. Oh, dia bisa bikin nyaman proses ya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Udah pro banget deh.
0: Ada gak getarnya lo ketika masuk, kan ini lo yang kedua berarti kan masuk ke, apa namanya, studio rekaman ya?
1: Iya.
0: Apakah itu AC berubah jadi dingin, atau bibir lo tau-tau kok getar, atau lo kayak kering, tangannya udah mulai sweating gitu?
1: Enggak, deg-degan yang pertama sih.
0: Oh.
1: Yang kedua udah enjoy banget.
0: Oh. Manggung tapi gimana nih kalau
1: manggung?
0: Apa jadinya ketika ada umpan ditangkap lah itu sama brand? Kok Felix sekarang udah nggak ngonten doang ya? Ternyata nyanyi ki bisa kali ini nanti di Pesta Pora kita punya pasang di situ, booth nyanyi di situ.
1: Jujur dulu pas ngeluarin single pertama, satu hal yang bikin gue hal yang bikin gue takut adalah gue diundang nyanyi single pertama tuh, karena gue nggak tahu harus ngapain.
0: Okay.
1: Gue nggak punya timnya.
0: Okay.
1: Ya gue nggak pernah manggung ditonton banyak orang, ya kan. Tapi ketika udah masuk single kedua, ada ketakutan itu, cuman kalau diundang kayaknya digas aja deh.
0: Udah gimana, udah nyemplung nih masalah ya.
1: Apalagi kalau diundang Pesta Pora ya kan.
0: Itu dia.
1: Gas aja kali gak sih.
0: Kok ada di set list? kok ada di poster, kok ada namanya nih, udah kayak
1: boleh kali.
0: Nah, pertanyaan gue satu nih. Apakah followers lo mensupport ini, memberikan respon positif kah?
1: Positif banget.
0: DM sampai DM gitu. Sampai ada yang
1: ada yang DM.
0: Serius?
1: Iya.
0: Apa DM yang bikin lo kayak nyes banget, kayak oh gue gak nyangka ya ternyata karya gue yang berbeda nih di
1: kok lagunya relate banget sama
0: serius
1: gue.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wah,
1: sangat-sangat relate banget.
0: Terus
1: ada aja beberapa orang yang
0: terus lo baca itu ambil senyum-senyum kayak gue udah duga sih, enggak ya.
1: Malo.
0: Kena. Apa gue bilang. Wow. Itu ya, memang ternyata responnya sampai lu gak hanya di konten food aja, tapi sampai lagu tuh mereka udah yang kayak ya nini.
1: Mereka apalagi pas keluar single pertama, mereka kaget. Tiba-tiba gua ngeluarin single. Dan ternyata suara gua gak jelek gitu. Mereka bilang sih bagus.
0: Iya, iya.
1: Dan gua seneng banget. Gua dapet energinya tuh positif banget ya. Jadi itu salah satu yang bikin nagih. Bikin lagi, mau bikin karya lagi.
0: Di gitu. Kalau di gereja sendiri lu jadi solois atau gimana nih? Pas lagi.
1: Dulu.
0: Enggak, kalau pas sekarang udah di gereja.
1: Sekarang udah enggak. Tidak.
0: Oh, tidak. Udah enggak, yang aku nyanyi nih sekarang nih, boleh kali gue dapat part ini enggak ya? Oke. Okay. Nah, di lagu Nihil Usaha ini, ketika lo prosesnya sama Barsena terus juga sama Clara, masukan apa yang menurut lo kayak wah ini akan gue inget sih nih ketika proses itu? Kalau ada masukan pasti, kok bisa gak kita pas huruf U ya, kadang-kadang kita ada teknik-teknik yang gak kita tahu, tahu-tahu oh benar juga nih, atau gimana, ada gak?
1: Paling nyanyi itu dibawa enjoy aja, jangan terlalu stres gitu kan, jangan overthinking, apalagi pas rekaman tuh nyanyi itu pakai hati. Sebenarnya kalau yang aku tangkep ya dari pergaulan musisi-musisi ini,
0: pergaulan nih, musisi udah masuk circle yang beda, ngeri.
1: Asik.
0: Iya,
1: jadi ketika pas take vokal itu mereka tuh tidak mementingkan teknik vokal.
0: Okay.
1: Lebih ke lu nyanyi dari hati, lebih ke feel-nya. Mereka lebih mementingkan itu, lebih ke feel-nya.
0: Feel ya,
1: feel. Jadi biar pesannya tersampaikan.
0: Oke. Ini ada yang nanya dari Oci. Kok kuliner nyanyi sekarang gitu. Ini Oci, ini yang kamu lihat di konten. Dengerin ya, Nihil Usaha. Terus juga buatin lagu dong, sensasi jadi food vlogger. Iya. Apa itu yang paling pas tuh judulnya itu, kalau misalnya lu disuruh si apa bahasanya sama si Clara bilang kok gimana kalau kita bikin dari profesi lo? Ada judul nggak yang mau lo lempar?
1: Apa ya? Mungkin
0: jujur nggak ngerti banget lagi enggak ya?
1: Mungkin mungkin sakit hati itu sama kayak pedesnya makan seblak kali ya.
0: Yeah. Level berapa tuh? Oke, habis ini kita akan kulik musik videonya. Wah, ini kayaknya nih forte lo nih, video nih ya.
1: Iya.
0: Start lagi sahabat suara ya, Dodo Harahap dan juga Felix Kurniawan masih bersama kamu di Indo Kusti.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi.

0: Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: @iswara.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngomongin atau ngobrolin tentang karya kedua dari Felix Kurniawan atau yang dikenal dengan Anakdot Kuliner ya, di akun IG-nya, yaitu ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Dia lagi nontonin music videonya. Wah, ini lu dengan santainya bilang, coba deh lu cek deh music videonya deh. Tunggu tuh bikinnya tuh effortless banget tuh, santai banget. Ini idenya emang lo santai itu kayak lo ngonten, atau memang dari tim juga sampai ke produksiannya gimana?
1: Enggak, ya, ya dari ide gue sih sebenarnya.
0: Pengen kayak gitu?
1: Pengennya kalau yang yang pertama kan itu lebih ke di studio kan rekamannya. Kalau yang sekarang tuh pengen kayak ini kan ceritanya kayak lo mau move on. Jadi gue pengen menceritakan kalau ya udah gue move on, gue jalan-jalan sendiri, gue kulineran sendiri. Nah jadilah ini.
0: Wow.
1: Dan ini lokasinya di Bandung.
0: Semua frame yang ada, semua scene yang ada di sini tuh Bandung.
1: Bandung sama Lembang ya.
0: Bandung sama Lembang. Proses ngambil gambarnya sehari aja atau
1: dua hari?
0: Karena ada outdoor nih ya.
1: Iya, ini sambil jalan-jalan kita sambil nongkrong, kayak berasa nggak video.
0: Kayak emang lo ngonten aja ya.
1: Enggak konten juga ya.
0: Enggak, kayak feel-nya kayak konten. Kalau konten ada pressure ini ya. Ada pressure.
1: Ada pressure ngomong, ada pressure review ini enggak ada kan. Lebih enak aja kayak makan, kayak ambil candid-candid gitu.
0: Oh, dan berapa orang yang ada di belakang?
1: Seorang.
0: Oh, jadi cuma berdua tuh?
1: Iya, yang ngambil video tuh seorang. Dan yang edit juga, dia juga.
0: Palu gada. Konten creator sekali dia. Iya, iya. Palu gada, ngeri juga. Dan untuk ngebagi lo sendiri sekarang ini ya. Tadi kita udah ngomongin music videonya. Kan lo ngonten. Ini masih berjalan terus kan. Dengan klien juga pastinya udah mulai repetitif atau repeat order lah ya. Terus lo nyanyi. Nah ini gimana cara lo ngebaginya tuh antara nyanyi dan ngonten makanan?
1: Sebenarnya kalau ngonten makanan kan fleksibel ya. Bisa dilakukan di weekday dan itu pun gak seharian, gak makan waktu seharian.
0: Okay.
1: Jadi gue kadang-kadang ngonten pagi sampai siang, sorenya gue kalau emang ada workshop atau apa latihan nyanyi ya sore gitu. Dan gak tiap hari juga gue ngerjain musik juga, enggak. Gitu, paling seminggu dua kali, tiga kali lah. Jadi masih aman sih.
0: Berarti masih lebih dari 50% itu ngonten ya yang masih ini ya.
1: Oh iya. Pilar itu.
0: Pilar ngeri. Harus tetap berjalan. Nah, karena ini adalah konten creator yang mulai masuk ke industri musik. Dari yang single pertama sampai sekarang, lu kalau di personal branding lo tuh ya, dari 1 sampai 10 tuh udah masuk ke angka berapa tuh sekarang tuh sebagai penyanyi, musisi?
1: Masih awal deh, kayaknya juga masih banyak yang belum tahu ya.
0: Okay.
1: Ya soalnya komen-komenan di apa di single kedua ini di YouTube-nya, di video musiknya itu masih banyak yang kaget kalau gua mengeluarkan single gitu.
0: Loh kok ada, loh kok nih kok
1: iya. Gitu ya?
0: Baru tahu gue. Oh iya bener lagi nih.
1: Iya kan?
0: Iya, kalau ada anak yang suka makan punya hati selembut ini nangis geri. Wah, 7 hari yang lalu masih fresh banget ini nih di komen nih. Oke, karena ini netizen. Kita main game ya.
1: Boleh dong.
0: Janet.
1: Apa tuh?
0: Jawab netizen. Bisa jadi tuh nanti pilar lo juga ngonten kali ya. Boleh. Buat bahas musik ya. Oke, ada 5 pertanyaan, jawab aja santai. Oke. Okay. Oke, Felix, kalau boleh menggambarkan Nihil Usaha dalam 3 kata, apa aja?
1: Move on, sedih, hidup baru.
0: Move on, sedih, hidup baru. Yeah, itu ya. Oke. Okay. Kenapa yang endingnya hidup baru?
1: Karena setelah move on ya kita harus menjalankan kehidupan kita lagi tanpa dia.
0: Gitu ya adik-adik ya. Ada hidup baru di balik move on ya. Oke, yang kedua, pilih disuruh makan 10 makanan berbeda atau nyanyiin 10 lagu depan presiden.
1: Takut lagi.
0: Ketawa gue aja gak bersuara.
1: Takut lagi. belum siap kayaknya depan presiden ya.
0: Diundang, kita ada jamuan makan untuk semua. Kan pernah tuh konten creator pada diundang kan, Agung Hapsa siapa kan di era itu kan.
1: Tapi kalau berhasil karir musik gue pasti naik itu. Banget. Ya udah depan Pak Presiden deh.
0: Demi karir ya. Selanjutnya, kalau ibarat makanan, lagu Nihil Usaha ini cocoknya digambarkan jadi makanan apa?
1: Ini lebih ke apa ya?
0: Tadi kan lo bilang move on, sedih, hidup baru.
1: Ini lebih ke dessert kayaknya.
0: Dessert. Dessert itu penutup berarti kan ya?
1: Penutup untuk cerita.
0: Asik.
1: Cinta yang bertepuk.
0: Nama atau hidangannya apa? Nama makanannya apa?
1: Aku lagi mikirin ini lagi. Apa? Cheese, bukan cheesecake, apa? Coklat cake.
0: Coklat cake.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
0: Agak aneh ya coklat cake. Coklat cake tapi bukan cheese.
1: Cake. So bukan cheesecake. Yang coklat itu kayak
0: ini apa Abu Dhabi itu kayak Dubai,
1: yeah,
0: Dubai
1: like that lah ya. Oh. Coklat-coklat. Gue suka coklat soalnya, kue coklat.
0: Oh, oke. Okay. Yang ininya apa namanya? Sponge atau apa ininya adonannya? Kalau lo sukanya atau yang emang
1: yang campuran ada krimnya, ada sponge-nya dikit.
0: Karena gue kalau sponge gue nggak suka terlalu seret ya.
1: Oh, iya kan? Padahal orang dulu
0: yang kue ulang tahunnya kok sponge sama krim, krimnya merah ijo. Ada nggak satu makanan yang selalu bisa memperbaiki mood ketika patah hati? Universal ya patah hati ya, ditolak klien, gak jadi pitching, ditolak kekasih, pokoknya patah hati, kecewa.
1: Mie instan.
0: Aduh, saya sudah sebulan tidak makan itu. Tapi kalau malam suka kegoda, buka laci ya. Mie instan yang goreng apa yang rebus nih kalau lu timnya nih?
1: Gue tergantung mood.
0: Oh.
1: Gitu. Cuman kalau disuruh milih, gue lebih suka yang rebus.
0: Rebus ya? Rasa soal. Porsi toleransi lo berapa?
1: Satu.
0: Masa gak mungkin lo gue dua. Itu kenapa ya, enak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Pernah gak kepikiran lagu tentang makanan?
1: Enggak lagi.
0: Enggak ya, lo iya. Kayak pengen lari dari rutinitas ya.
1: Takut dikira main-main soalnya.
0: Wih, cakep kalau pikir lo untuk berkesenian.
1: Iya, soalnya dulu temen bilang bikinlah lagu-lagu tentang makanan, dan gue tuh pengennya masuk ke dunia musik ini dibilangnya tuh pengen serius. Orang setuju. Tuh pengennya setuju. Orang menganggap gue tuh masuk ke sini tuh serius, bukan main-main, bukan aji mumpung.
0: Iya, gue setuju itu. Karena memang apa yang ada kontrasnya ya. Dan itu semua karir kayaknya lu seriusin nih kayaknya. Kalau dari konten juga bilang berat sih ini semuanya, makanan semua tuh menurut gue konsistensinya berat sih, apalagi dari 2015 kan.
1: Iya.
0: Dari cuma modal foto di Instagram, masih foto kan, yeah. Yang gak bisa di karusel itu kan. Wow.
1: Dari zaman itu.
0: Oke, okay. Tadi kita balik lagi ngebahas tentang mie instan.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau mie instan itu sendiri yang akan menunjukkan lo sebagai musisi, ya apa karakter musik gitu ya. Berapa porsi terbanyak lo makan mie instan?
1: Pernah, selama ini.
0: Pernah di konten atau apa? Kalau gue jujur ya, gue pernah makan 3.
1: Gue pernah ngontenin, jadi dia kayak mie instannya tapi yang di box gitu.
0: Paham.
1: Isinya ada 6 apa berapa gitu. Gak habis sih. Ya, tapi kayaknya 3 atau 4 habis itu.
0: Oke. Okay.
1: Mukbang gitu.
0: Mukbang ya. Alright.
1: Habis itu gak makan 2 hari.
2: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia.

0: Featuring Hindia, Masih Ada Cahaya di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ngobrolin sesi terakhir kita nih, ngobrolin nihil usaha Felix Kurniawan. Kita tos dulu, ketemu di Hirox. Asik. Content creator food. Ngalik melakukan aktivitas fisik itu menyenangkan melihat. Itu adalah sebuah bukti bahwa ya usah takut lah. Yang penting kita finish. Have fun.
1: Seru-seruan.
0: Pakai baju ini dong, nihil usaha dong. Kok segitunya?
1: Enggak.
0: Enggak ada loh nihil-nihil usaha lo buat untuk ini mencoba relevan ya dengan Gen Z. Saya Gen Z semua cuy nanti.
1: Iya. Yeah.
0: Yang topless-topless tuh Gen Z.
1: Nanti kita topless aja ya.
0: Supaya gak kena foto yuk ya. Males yang ini. Oke. Okay. Ini adalah talk terakhir kita ngebahas tentang nihil usaha, yang berbicara tentang hubungan yang berjalan satu arah atau ada yang gak mau usaha. Sebenarnya dari lo sendiri Felix, apa yang paling ingin lo sampaikan lewat lagu ini secara spesifik?
1: Buat para-para yang apa, pejuang cinta. Asik. Yang cintanya lo harus berjuang sendiri, udah deh mendingan move on aja, cari yang sama-sama mau usaha gitu. Sama-sama yang mau memulai dari bawah, sama-sama yang mau sukses bareng, ya pokoknya yang mau usaha bareng lah intinya.
0: Asik. Ini ngeri nih kalau udah ngomongin soal hubungan antar pribadi, bisa dalam nih, ya enggak? Selain menikmati nihil usaha di platform streaming, nah ini boleh di-share ke sahabat suara, ada project atau activity lo yang ditunggu dalam waktu dekat, ada enggak?
1: Mungkin bulan Juli akan rekaman
0: lagi
1: single ketiga, dan itu remake lagu lama.
0: Si ini, si siapa, si yang tadi lo bilang yang udah ada video klipnya Saat Bersama? Oh bukan, dari lagu orang lain.
1: Lagu orang lain yang lama. Generasi kita waktu
0: belum
1: itu.
0: Belum bisa lo spill?
1: Jangan dulu lah.
0: Ya oke lah. Penasaran nih kalau lagi eranya 2005 ke atas,
1: 2005 ke atas ya? Iya, 2005 ke atas.
0: Era-eranya Nada Sambung Pribadi ya?
1: Iya.
0: Wah penasaran ya.
1: Itu lebih galau lagi coy.
0: Lebih galau, lebih beban gak sih menurut lo? Karena itu lagu orang.
1: Lebih beban iya, lagunya lebih susah juga lagi.
0: Tapi itu peluang.
1: Apa tuh?
0: Lagunya familiar. Oh dia yang nyanyi, zap lo langsung naik tuh. Iya kan? Iya. Manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Yo, iya.
0: Oke, sekarang saatnya lo untuk mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Nihil Usaha. Silakan Felix.
1: Buat sahabat suara, jangan lupa dengarkan single kedua dari Felix Kurniawan, judulnya Nihil Usaha, tersedia di semua DSP, digital streaming platform.
0: Alright, penasaran? Langsung aja sebagai closing ada Felix Kurniawan dengan Nihil Usaha. Thank you, Felix. Sampai ketemu hari Minggu kita ya. Siap. Di Singapurnya Indonesia, les pantai indah kapuk ya, jauh banget. Sampai ketemu hari Minggu kita ya. Siap. Di Singapurnya Indonesia, les pantai indah kapuk.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, selamat siang. Suara Dian menemani lagi hari-harinya sahabat suara ya, yang lagi di jalan. Tapi apa kabar dengan suara Dian yang rada serak-serak ya, maklum ya. Dari pagi kita udah mencari rezeki, yang dimana memang berinteraksi dengan anak-anak sekolah itu agak menguras suara malah. Bukan menguras tenaga, menguras suara ya. Tapi gak apa-apa, karena Dian masih siap banget untuk nemenin sahabat suara hari ini, tentunya di nongkrong bareng. Kita bakal seru-seruan bahas-bahas hal yang menarik. Tidak usah membahas hal-hal yang berat, itu bebankan saja kepada Okan Gembul di pagi hari. Dilempar temen tuh ya. Tapi sahabat suara ngerasa gak sih kalau misalkan akhir-akhir ini ngerasa kayak waktu itu cepat sekali berlalu, karena bulan 6 atau pertengahan tahun 2026 ini udah hampir habis ya. Kayaknya orang gak masalah tuh Dian ya, mau waktu berjalan cepet. Nah ya, ya iyalah, orang yang ditunggu tanggal 25. Bareng Dian Nadira di Nongkrong Bareng sampai jam 4 sore.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia, masih dengerin suaranya Dian Nadira ya. Tadi sempat ada yang nanya di DM, Dian kemana aja? Kok baru kedengeran lagi? Biasalah kan orang sibuk ya, keluar kota dulu lah sebentar, healing-healing tipis gitu ya. Walaupun setiap perjalanan kita pasti mendapatkan satu hal atau beberapa hal yang bisa kita pelajari gitu loh. Ada makna tersendiri, ada hikmahnya juga tersendiri ya. Kalau dari Dian pribadi ya, karena baru satu minggu pulang, belum, gak nyampe ya barunya. Kok bingung sendiri ya, pulang, Dian pulang baru nyampe Kamis minggu lalu. Jadi memang ada satu hal yang Dian pelajarin, kalau ya it's okay to spend your money more, atau kamu tuh boleh deh kalau misalkan punya uang, boleh untuk melebihkan uangmu demi kenyamanan dirimu sendiri gitu. Kenapa Dian bilang gitu ya? Karena memang benar, terkadang kita tuh membayar sesuatu demi kenyamanan. Karena yang Dian alami kemarin, waduh, Dian tuh naik bus ya, pulang sendirian, tapi semua kaki Dian bengkak. Bukannya emang gendut ya Dian? Enggak, bukan karena bengkak, gendut, lebih ke kayak gimana sih, ada kan beberapa orang yang mengalami kakinya bengkak gara-gara perjalanan jauh, kelamaan duduk, kakinya ngantung, atau gara-gara banyak jalan ya, banyak, terlalu banyak aktivitas. Jadi kayak memang benar-benar ngebuat kita tuh jadinya kurang nyaman, dan ngebuat fisik kita juga jadinya menurun gitu loh. Itu yang Dian alami kemarin ya. Jadi untuk sahabat suara, mungkin dari beberapa perjalanan yang kemarin kamu juga mungkin sama kayak Dian, sempet yang namanya liburan, sedikit liburan ya. Terus juga ada hal yang dipelajarin, mungkin tiba-tiba ada barang yang tertinggal, atau ada hal-hal yang kayak bikin kamu tuh ngerasa aduh teledor banget ya, atau kayak waduh harusnya ini lebih teliti, harus lebih dipikirin, gara-gara salah tempat lah, atau salah menempatkan apa ya, kayak uang kamu itu salah tempat, kayak terlalu boros gitu ya. Itu yang dialami sama Okan Gembul. Ngomongin orang. Ya gimana, orang ketemunya di sono ya. Tapi ya udah, enggak apa-apa lah sahabat suara. Pokoknya untuk apapun itu, kalau misalkan kamu memang ngerasa ada hal-hal yang bisa dipelajarin di setiap perjalanan kamu sih, itu jatuhnya lebih baik ya, karena nantinya itu menjadi hal, sebuah pengalaman juga yang nantinya bisa kita perbaiki gitu. So, emang bener sih kata orang, kalau kita liburan itu bukan tergantung tempatnya, bukan tergantung juga habis uangnya gimana, gaya liburannya gimana ya, mewah atau tidakkah, tapi yang paling penting itu partnernya. Makanya dari sekarang cari partner Dian. Loh, kok ngomongin diri sendiri?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sudah di ujung kisah.

0: Pagi Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Are you on your way?
3: Yaelah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location. You have an

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, masih dengerin suara Diana Dira, sahabat suara ya. Coba di sini ngaku dulu deh, siapa yang lagi seru-serunya ngikutin update dari Piala Dunia. Tiba-tiba nih kalau ada bola, biasanya nih ada orang yang jadi coach, jadi komentator, jadi analis, jadi haters. Nah, sekaligus biasanya ada yang jadi peramal ya. Walaupun memang terkadang prediksinya meleset gitu ya. Nah, kalau semangatnya kayak gini nih sahabat suara, udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa. Nah, biar gak cuma denger dari obrolan temen ya, jadi kamu juga bisa untuk menikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Jadi pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 saja di aplikasi My Telkomsel ya. Itu udah termasuk kuota internet dan juga akses Maxstream TV. Atau bisa juga mendapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Nah, kamu juga bisa ngedapetin free akses ke Maxstream TV. Kan enak banget tuh. Jadi siap-siap aja. Jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu ya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G forward by AI.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Masih dengerin Diana Dira di Nongkrong Bareng siang hari ini. Sahabat suara, seperti yang udah Dian bilang tadi ya, kalau sebenarnya hari ini Dian gak bakal sendirian, karena bakal ditemenin sama teman-teman ya. Salah satu musisi lokal dari kota Palembang juga, yang dimana kakak-kakak ini sudah senior sebenarnya. Tapi kayaknya biar lebih afdol kita kenalan dulu. Halo, selamat sore.
1: Sore. Sore.
0: Pemalu ya.
2: Itu dia nantaknya pemalu.
0: Coba kenalan dulu satu-satu deh.
3: Oke, halo, aku Onco di drum.
4: Operet bass.
2: Ais di gitar.
5: Iya, biasanya kakak terakhir.
2: Pulang.
0: Cuman.
2: Pulang ya, coba.
3: Ya, saya Onco di drum.
2: Saya Ais di gitar.
4: Alfred bass.
0: Sama. Dan, yang kemarin.
2: Ya sudah.
0: Enggak kompak ya. Oke, jadi tadi di drum, bass, sama
2: gitar.
0: Lah. Ingatnya
4: kami semua.
0: Oh, ini ya formasi yang berbeda dari band-band lain.
2: Iya.
0: Besar kan jadinya kan. Dari band biasanya ya. Berarti nyanyi semua?
3: Nyanyi semua.
0: Oh, kakak yang tengah ini memang suaranya bagus ya, Kak?
4: Tidak juga.
0: Bukannya kakak ini yang sering bikin konten ini ya?
4: Yang beda ya,
0: kan sering nonton aku yang kamera depan muka ya kan. Sambil jalan ya. Mau dibilang bahaya tapi ya udahlah, ya kreatif bener sih. Kalau boleh tahu kesibukan masing-masing apa, Kak? Sekarang-sekarang ini.
3: Kalau sekarang ini, kalau aku sendiri itu masih jadi budak korporat.
0: Kok ketawa? Gak apa-apa dong.
2: Ya, kalau saya masih di permusikan.
0: Asik.
2: Ini yang bagus nih, operet nih.
4: Nganggur.

0: Band ini sibuk ya. Oke, okay, berarti memang selain di band ini ada kesibukan masing-masing gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Gimana kak nyara cara ini nyatuin waktunya kalau misalkan ada kesibukan gitu kan? Karena aku kan juga ngehandle band yang ampun ya susah maksudnya tuh ya kan. Ngopi, nggak tahu itu. Karena memang mereka kerja semua gitu, makanya agak sulit. Kalau kakak-kakak
1: sebenarnya itu yang mau kami tanyain juga sih.
0: Lah gimana itu nanya balik dia?
1: Juga nggak ketemu-ketemu jadwal yang sama.
0: Oh tapi bisa lah tetap produksi bisa.
1: Produksi itu gimana Fred? Sistem kita produksi?
2: Produksi kejar kebut sebulan kemarin.
0: Oh cepet juga buat
2: cepet,
0: album.
2: Cepet. Soalnya nginep-nginepan di ini di rumah si Ayis.
3: Iya betul. Karena kita produksinya di rumah ya.
0: Kak Ayis nggak keberatan tuh nginep kayak gini kak ngabisin makan.
3: Sebenarnya berat tapi ya udahlah kan demi sistem kebut-kebut.
0: Oke berarti memang apa ya sebenarnya kalau ada kesempatannya ya bisa semua dikerjain ya kak ya.
4: Bisa dong.
0: Nah dua kali dong terkejut bisa aja. Oke berarti ini apa ya sebenarnya kalau ngomongin soal waktu masing-masing gitu kan untuk nyatuinnya mungkin bisa ada waktunya tapi kan untuk proses produksi segala macam pasti ada keriuhan sendiri kan karena menyatukan tiga kepala kan kak.
4: Benar.
0: Nah tapi nanti kita bakal ngobrol karena ini sahabat suara dari band Good Luck. Memang baru saja rilis album yang memang ada berapa tracknya?
4: 6.
0: Aku udah kayak gini tapi aku minta sebutin.
4: Bukan album.
0: Oh, bukan album, EP ya?
3: EP.
4: Iya.
0: Ya sama album ini. Ini album. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Kita pengen tahu dari segala track yang ada ini yang mana berdasarkan kisah pribadinya Kak Opret ya. Kok aku
3: kata? Ada lagi.
0: Nah, nanti sabar. Nanti bakal kita ceritain semua ya sahabat suara ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di nongkrong bareng.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Isu Eropa 5, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih bareng Dian dan juga teman-teman dari Good Luck Band. Coba kita ngobrol dulu deh. Band ini kapan sih terbentuknya, Kak? Kak, siapapun. Kok lempar-lempar?
1: Band ini terbentuk di 2022.
0: Udah lama?
1: Dengan nama yang sebelumnya.
0: Oke. Oh, yang sering aku tonton dulu ya.
1: Iya, nama dulu. Awal terbentuk itu masih berdua dulu sama si gitaris satu lagi yang lagi mencari ilmu sekarang.
0: Ngeri. Di mana itu? Betapa. Oke, terus
1: ya, berdua. Setelah jalan kurang lebih setengah tahun baru nambah Ais dan Opret gitu.
0: Oh, kenapa dia aja, Kak?
1: Supaya CK-nya
2: iya betul.
0: Oh itu emang ya, kalau dulu kan apa namanya, kalau belum kerja dulu kan zaman masih itu kan kalau ngeband kan patungan dulu, nggak apa-apa loh, CK-nya lebih kecil ya. Kita alasannya gitu, tapi makin banyak orang kalau dapet job makin
1: banyak bagiannya,
0: makin banyak bagian, makin kecil kita dapet, Kak. Nah, berarti udah dari tahun
1: 2022 Mbak, ganti nama itu di tahun kemarin, satu tahun yang lalu.
0: Oke. Untuk di apa namanya, EP lah, nggak apa-apa lah kita sebut EP karena
1: EP,
0: memang
1: boleh.
0: Memang udah 6 track kan yang ada ya. Dari ke-6 track yang ada ini, apakah ada salah satu atau beberapa single yang sebenarnya tuh single dari band yang sebelumnya?
1: Oh, nggak ada.
0: Oh, ini baru semua berarti.
1: Bener-bener baru, karena dari yang kemarin itu emang bener-bener ngerubah, selain ngerubah nama itu ngerubah konsep juga, ngerubah genre gitu.
0: Oh, berubah jadi ini?
1: Iya.
0: Oke. Berubah konsep, berubah genre, berubah brandingnya, berubah juga pasti kan. Karena kan setahu aku dulu kan ya formasi bandnya ya tetap ada yang megang alat musik terus satu vokalis biasanya gitu. Yeah. Kalau ini nyanyi semua.
1: Nyanyi semua kali ini.
0: Nyanyi semua, pede ya kalian.
1: Enggak.
2: Mangkonya rame-rame biar enggak perlu kedengeran kalau jelek.
0: Pede. Oh, bisa kan? Berarti berarti ntar ada momen kan biasanya kalau vokalis tuh kan ngelempar ke penonton gitu kan. Nah, kalau yang drummer mau ngelempar mana tuh? Iya. Drummer lempar kan jauh, kejauhan di bagian belakang ya. Oh, batuk depan mic itu ya.
3: Di Pak Haji.
0: Enggak, maklum lah kalau baru jadi vokalis kan harus ada olah vokalnya dulu ya.
3: Kencur.
0: Berarti dari ke-6 ini benar-benar lagu yang baru diproduksi.
1: Fresh
0: ya, benar. Ini berarti kalau aku sebutin ya, sahabat suara, ada beberapa lagu ya, ada yang tadi sebelumnya ada yang aku puterin yaitu Kunang-Kunang. Ini jam waktu kakak ini lagi.
1: Nih sebenarnya Kunang-Kunang
3: cerita
1: nih.
0: Bikin cerita nih gue. Ini Kunang-Kunang kenapa sih, Kak, judulnya Kunang-Kunang?
1: Saya tanya nih ke Mbak Dian. Masih pernah enggak lihat Kunang-Kunang?
0: Udah jarang. Aku jarang ke gunung soalnya.
1: Emang di gunung masih ada?
0: Dulu kan identiknya dulu film-film ini yang ada kunang-kunang, yang di hutan.
2: Kunang-kunang tuh kan adanya di Patal, Polda, lampu merah, kunang.
0: Kuning.
2: Maaf. Kuning-kuning, arahnya ke kuning, bukan ke lampu.
3: Terima kasih.
0: Kira aku bina apa namanya, hewan yang sering di hawu-hawu itu nih.
1: Umang.
2: Kumang-kumang.
3: Kalau duduk di sini.
1: Apa tuh?
2: Kursi-kursi. Bangku-bangku.
0: Jauh nih. Oke, kenapa sih, Kak, balik lagi Kunang-Kunang
1: ya, gimana? Balik lagi sebenarnya itu ciptaan dari gitaris satu. Ngobrol mereka berdua lagi. Lanjut. Sebenarnya itu ciptaan dari Didin yang kebenaran yang hari ini enggak bisa hadir.
0: Dengar ya, Kak, Didin.
1: Sarden.
2: Ini lagi teleponan sama kami.
0: Cipu.
2: Tidak bohong.
1: Jadi sebenarnya itu tuh mungkin Didin nyiptain lagu itu tuh karena untuk melestarikan ya, untuk yang di bawah-bawah umur-umur di bawah-bawah kita tuh masih ada nih kunang-kunang tuh, walaupun dia nggak pernah lihatnya gitu.
3: Amin.
0: Oh, bukan, kok amin sih? Ya melestari, benar melestarikan itu jadi doa kan. Benar, benar.
2: Iya sih, benar sih.
3: Keresahan.
0: Oh, keresahan. Oh, berarti keresahan memang ningkuin. Biar biar apa generasi sekarang tuh tahu loh kalau kita tuh juga punya hewan yang memang jarang banget bisa dilihat kan. Bener. Tapi itu ada gitu loh. Kalau anak zaman sekarang ditanya kunang-kunang apa, nggak tahu pasti.
1: Iya, mungkin
0: pasti
1: kebanyakan nggak tahu.
2: Sama yang ada di pantal tadi.
0: Itu kuning. Kok ngulang lagi? Oke, selain kunang-kunang ada lekas pulas. Lekas pulas.
1: Betul.
0: Itu lekas pulas. Apa tuh?
1: Ya keinginan. Apa ya? Keinginan untuk tidur aja bagi orang-orang yang cepet insomnia gitu. Yang susah tidur kan pengen kepengenan untuk tidur cepat gitu.
0: No, kayak coba gitu. Ini deh. No. gimana sih? Ini pengen aku sebenarnya pengen aku bedah satu-satu sebenarnya. Tadi kan kalau kunang-kunang ya oke, itu kayak Didin ya, mungkin lagi di luar kota juga ya. Kalau lekas pulas ini ciptaan siapa?
1: Didin lagi.
0: Ya kok Didin kan? Kamu tiga nih ngapu gitu.
2: Lebih ke kami berdua sih.
0: Oh,
2: sama ini, sama Uncok. Kami yang CK paling banyak kami.
0: Lah, balik ke CK.
2: Risik nih enggak.
0: Oke. Itu balik lagi ceritainnya deh, ceritanya ya, tentang apa?
1: Nyeritain kalau misalnya itu tuh cerita yang untuk yang insomnia, yang pengen tidur cepet pokoknya.
0: Ya kayak iklan produk obat tidur ya.
1: Keinginan supaya kalau tidur tuh harus cepet gitu. Jangan keresahan, sampai keresahan lagi.
0: Berobat Kak Suruh.
2: Sebenarnya.
0: Kalau wacana bersua siapa?
2: Tentang
1: Didin lagi.
2: Didin juga.
0: Oke, okay, cerita tentang apa? Jawab dong.
2: Coba opret kali ya.
3: Keresahan.
0: Emang
2: tapi betul.
0: Emang karya tuh keresahan sih.
3: Itu
2: keresahan tuh.
0: Tentang apa tuh?
3: Pengen
0: bertemu.
3: Selalu,
0: tapi cuma cawa. Tapi
2: bener.
3: Bener. Wacawa bersua.
1: Wacana bersua.
0: Wacana. Kok cawa?
2: Itu
0: bener tapi.
2: Betul tapi.
0: Oh gitu.
2: Cerita tentang.
1: Iya. Ngajak kumpul cuman ayo aja tapi enggak ada tindakan.
0: Oke. Dari ngobrol kan tadi. Kalau yang aduh ini sulit banget menyebutnya ya. Kalau yang BYK.
1: Oh, yang itu.
2: Itu Didin juga yang nyebutin.
1: Didin juga kebenaran.
0: Oh ya udah tidak usah dibahas. Kalau pelana asmara.
2: Nah, baru itu Didin yang nyiptain. Bukan. Opret yang nyiptain.
0: Ha, curiga aku. Apa itu, Kak? Keresahan apa nih? Pelana ini ya apa namanya? Dari kata-katanya tuh bukan apa ya kayak kias asing
1: diksi gitu.
0: Diksinya tuh boleh lah
2: nih ya. Didin yang buat
0: kok Didin semua sih
1: judulnya
2: karena sebelumnya judulnya tuh ngapel. Kurang nikmat didengar kan, dibenerin.
0: Biar orang mikir ya, kayak aku tadi apa ini gitu kan. Apa ini, gak usah denger lah gitu ya. Oh bukan ya. Penasaran jadinya pelana asmara. Oke, jadi tentang apa Kak Opret kalau boleh.
3: Benar ke main ke rumah pacar bawa martabak, tapi orang tuanya tuh cuma boleh jangan ke dalam, gak enak lihat tetangga di teras.
0: Nyamuk sekarang
3: di teras kamu tanggo. Tapi kita tuh sebagai yang apel, kapan lah bapaknya nanti hidup
0: ya? Maksudnya udah malam kan? Istirahat ya.
2: Soalnya lanangnya tuh yang jago malam ternyata.
1: Oke.
0: Oh, yang di komplek itu satpam situ.
2: Lah berusaha lah ya, paling tidak.
0: jam berat-berat itu susah nih ngurusinnya sumpah. Yang terakhir ada Nasari depresi.
2: Narasi.
3: Apa sih Nasari? Tidak apa.
0: Narasi ya berarti.
2: Narasi. Nah itu ciptaan Opret juga itu.
0: Oh iya. Kenapa Kak? Kalau boleh tahu waktu Kakak depresi kemana?
2: Nah kemana itu?
3: Ketika kita depresi lebih baik kita bernarasi weh.
0: Wow.
2: Baru tahu aku itu berarti. Sebelumnya judulnya kan apa?
3: Don't try this
1: at home. Anywhere.
0: Oh, don't try this at home.
2: Sebelumnya lagi?
0: Oh ya, enggak ada ya itulah pokoknya orang depresi lah ya. Tindakan-tindakan yang biasanya orang mengalami depresi gitu ya. Berarti ini berdasarkan cerita juga sendiri kah, pengalaman atau emang lihat lingkungan atau apa?
2: Ngerasa. Itu pengalaman pribadi Opret.
1: Enggak mungkin kalau gitu pengalaman pribadi itu. Enggak ada
0: di sini. Jangan ya, Kak. Jangan ya. Kak. Oh, enggak ya. Jangan ya, Kak. Bilang enggak kalau sendirian deket ditemenin Kak Is. Oh. Oh, bukan aku. Enggak. Ini apa sih? Oke, berarti tadi kebanyakan tracknya itu Kak Didin lah ya. Karena yeah, memang mungkin sebelumnya karena dia memang vokalis beneran kan. Ya, ya dia enggak, kalau kita kan mungkin fokusnya ngulik dari alat musik segala macam. Kadin berarti gawin nyanyi be ya.
2: Dia kalau ngisinya itu.
0: Kan kalau di band sebelumnya kan vokalis. Nah, kalau ini kan semua pegang alat musik. Kadin pegang alat musik juga
1: atau? Iya, tetap gitar dan vokal juga. Pokoknya nyanyi berempat nyanyi.
0: Kok melo-melo guys. Pokoknya
2: kami
0: berempat.
2: Kami galo-galo yo nyanyi.
0: Lucu ya nanti kalau misalkan manggung berempat kan gitu. Kalian ini berjajar gitu kan.
2: Drum enggak acak berjajar drum.
3: Cuma terusu.
0: Aku udah nonton besok. Penasaran. Ya udah nanti ya sahabat suara, kayaknya banyak obrolan off cam ini yang memang harus didengarkan ya. Banyak kekagetan juga ya. Kira-kira mereka ada kejutan apa selain memang dari lagu-lagu baru mereka yang nantinya mungkin karya-karyanya akan berkembang lagi malah jadi album. Ya udah nanti pokoknya kita bakal ngobrol lagi sama mereka, tetap di Nongkrong Bareng.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, Suara Warga Indonesia, masih bareng Dian dan juga Good Luck Band. Agak keselek ya. Good Luck Band ya. Mungkin kalau misalkan sahabat suara yang udah kepoin Instagram ya, emang agak bingung nyarinya, kok gak ada good, tulisan good gitu kan. Biasanya kan G-O-O-D. Enggak, ini pakai V.
1: Benar.
0: Iya. Oh, ini ya.
1: LVDLV.
0: Benar. Harusnya pakai ini, Kak. Yang pakai
2: ngatur dong. Boleh ngatur dong.
0: Pakai yang zaman-zaman dulu tuh, pakai angka, kayak tanda seru.
3: Cak lebih susah itu bisa.
0: Iya. Bisa lebih susah. Kan ini, apa namanya? Menyimbolkan angkatan, Kak.
3: Kamu tua maksudnya.
0: Enggak. Oke.
3: Dewasa
0: benar ya. Jadi sahabat suara, dari beberapa track yang mungkin tadi sudah kita kasih tahu juga, kalau ada 6 ya, pasti proses produksinya lama dong. Enggak ya?
1: 1 bulan tadi?
0: 1 bulan itu 6 track itu.
1: 6 track itu dikejar selama 1 bulan.
0: Oke, coba cicirit.
3: Memang
0: enggak kompak terus.
2: 9 tapi emang yang masuk 6.
0: Ya. Oke, oh berarti memang ternyata banyak single seharusnya yang dipersiapkan. Tapi yang sudah di apa ya?
2: Sortir
0: atau kurasi ya?
1: Iya, benar.
0: Yang mana yang benar, ayo.
1: Dipilih.
0: Jangan duduk sini, Bek. Makin berhadapan deh. Oke, gimana tuh prosesnya dari awal? Apakah dari kau Yesus aku nongin rumah?
1: Enggak, pertama itu
0: curhat depresi.
1: Berawal dari si opretnya, kita kumpul di rumah Anis. Terus si opret ambil gitar, nyanyiin lagu. Triggernya di situ.
0: Gua ambil gitar. Lagu siapa tuh?
1: Selang.
0: Oh iya,
3: Pelana Asmara ya. Opret nyanyiin Pelana Asmara.
0: Oke, okay. Oh gitu awalnya.
1: Trigger pertama itu.
0: Terus kakak bilang, "Ih, jelek gitu."
1: Ya pasti.
0: Wis kakak opret, "Ai, nyeselin aku talk show sini gawe Dian ini." Ya, terus trigger awalnya itu. Jadi kepikiran kayak, apa kita bikin single gitu.
1: Benar. Apa kita mulai produksi lagi tuh? Udah mulai besok-besoknya itu langsung Didin nyerahin 100 lagu.
0: Wah, banyak Kak Didin.
1: Pokoknya ya pernah ya gitu ya.
2: Dia banget.
0: Coba apa menurut apa versi Kakak? Lo
2: kan sama.
0: Oh iya ya.
2: Ini harus selalu beda dong.
3: Betul.
0: Tadi kan enggak kompak kok sekarang nyerang balik.
2: Kompakin aja lah. Ayo, semangat.
0: Nah, lomba kok.
2: Gimana ceritanya?
0: Lah, kok gak jadi nyambungin cerita?
1: Sambung.
2: Oh ya. Abis Didin ngasih 100 lagu tadi.
0: Iya.
2: Kami cek. Oh, 100 lagu. Bukan.
3: Diterus. Cerita gimmick tadi diterus.
2: Jadi yang Didin, apa? Pakai laptop kau ya?
1: Ya, anggap aja.
2: Aja lah. Jadi pindahin semua alat produksi ke rumah Yis.
3: Iya betul.
0: Oh, betul.
2: Langsung record.
0: Langsung nemu notasi segala macam.
2: Langsung.
3: Kan ada 100 ada yang dikirimin.
2: Langsung.
0: Boleh lah Kak Didin.
2: Jadi dalam sebulan dikejar, kalau kemarin 8 lagu. Ada beberapa lagu yang kayak 9 sampai 11 tuh belum jadi. Tapi yang udah fix 6 lagu, jadi 6 lagu dikeluarin langsung.
0: Oh gila, keren sih.
2: Makasih. Langsung.
1: Oh, iya. Sistem produksinya gitu yang
2: sebulan.
1: Jadi karena kita semua tuh ada kegiatan masing-masing. Jadi kalau misalnya yang bisanya opret dulu, pokoknya di rumah aja gitu.
0: Jadi take bass dulu, take gitar dulu, baru drum. Yeah. Tadi enggak diajak lagi ya?
1: Dia yang produksi.
0: Oh,
1: dia
0: yang ngetik.
1: Dia yang produksinya.
3: Dia mamangnya.
0: Oh gitu, berarti memang apa namanya, kendalanya sih kalau untuk sebulan sih kayaknya minim ya. Tapi apa ada enggak Kak kendalanya? Ini kan tadi Kak Opret bilang kan ada beberapa lagu, bahkan lebih dari 6 kan. Nah, untuk pemilihan akhirnya 6 kan pasti kan diskusi dulu. Apa memang berdasarkan yang kayak, "Oh, ini udah jadi, ini enggak jadi." Terus kakak-kakak, keikhlasan kakak berdua untuk masukkan lagu Kak Opret itu gimana?
2: Jadi terkadang satu lagu.
0: Enggak apa-apa, Kak.
2: Dalam satu lagu tuh kadang bisa, misalnya bass. Take-nya bisa 3 kali, 4 kali. Ah, kurang ini isian yang ini. 4 kali. Jadi satu lagu
0: revisi terus.
2: Revisi terus. revisi terus. Apa sih?
3: Putus, ngelos.
2: Pokoknya masih arahnya tadi.
3: Ngelos.
0: Enggak. Ya itu. Maksudnya pemilihan lagu-lagu untuk masuk itu tadi. Diskusinya. Maksudnya kan itu pasti ada diskusi dulu.
2: Jadi contoh kenapa 8 lagu yang masuk 6 lagu, rupanya 2 lagu yang enggak dimasukin itu rupanya kayak benang merahnya enggak dapet.
3: Iya, betul. Oh. Betul.
2: Cari benang merahnya.
0: Oke. Tapi
2: karakter lagunya ya.
3: Betul.
0: Berarti di track-track yang tadi, single-single yang tadi sebenarnya itu nyambung atau enggak sih, ada trilogi kayak gitu enggak ya? Enggak. Ceritanya enggak beda-beda.
3: Ceritanya enggak.
2: Tema. Temanya. Dari tema gitu. Judul yang pakai bahasa-bahasa baku diksi bahasa, gitu.
0: Diksi gitu. Oh gitu. Oke tuh. Jadi enggak ada keributan kah? Kan biasanya kalau penentuan untuk nyatuin ide kan pasti inilah apa, adalah diskusi yang gimana gitu. Enggak ya?
2: Nah, itu kayaknya gara-gara sering ketiduran.
0: Tidur.
2: Jadinya lagu lekas pulas itu.
1: Benar.
0: Oh, jadi itu sebenarnya keresahan dari
2: setiap keresahan yang terjadi saat produksi biasanya jadiin lagu.
0: Oh, keren. By the way, itu yang outro-nya tadi ngorok siapa?
2: Untung. Bonco.
3: Lagi mau take vokal.
0: Langsung iya.
3: Lagi mau take vokal diganggu.
0: Tapi jadi karya loh.
1: Iya, makanya.
0: Nyambung lagi. Oh gitu, jadi proses produksinya seperti itu. Oke, selain itu next mungkin dari produksi kan udah rilis nih. Beberapa single, 6 single ini udah rilis. Adakah mau ditambah kayak bikin video lirik atau video lirik, musik videonya ada ya?
1: Video lirik udah ada 2 lagu yang kita udah buat video liriknya.
0: Udah di-upload kah?
1: Udah di-upload.
0: Oh, di YouTube.
2: YouTube
0: ya. Terus baru 2.
1: Baru 2.
0: Terus next-nya ada musik video kah?
1: Ada.
0: Modelnya siapa? langsung pokok.
3: Siapa lah?
2: Tahu kan itu. Tema lagunya kayak mana mau jadi model, benar.
0: Aku jadi kunang-kunang gak kalah.
2: Aneh-aneh itu pasti.
0: Lah kan bercahaya. Ya,
2: iya.
1: Tapi yang bercahaya kan bukan
0: oke. Okay. Bukan kunang-kunang. Oh, berarti memang selain audionya aja, tapi memang udah ada rencana juga untuk buat
1: video
0: visualnya.
2: Visual.
0: Oh gitu. Oke deh kalau kayak gitu ya. Memang ya sahabat suara, kalau ngomongin soal produksi, tiap musisi itu beda-beda prosesnya. Ada yang memang cukup sulit dari menyatukan waktu gitu.
2: Mahal.
0: Ada yang iya, belum lagi ide kan. Ide ini kan dia mostly kan Kadin ya. Udah ada gitu. Itu salah satu yang ngebantu juga, makanya bikin prosesnya juga lebih cepat gitu kan. Oke, kalau kayak gitu ya. Aku penasaran sejujurnya sama lagu Narasi Depresi ini ya.
3: Wow. Amazing.
0: Kok kayak gitu sih? Karena setelah lagu ini nantinya kita bakal dengerin nyanyi enggak ya? Nyanyi kali. Oh, enggak ada Kadin, enggak, katanya enggak enak gitu ya. Iya.
2: Lagu Demasif boleh.
0: Ya karaoke Kak itu namanya Kak. Agak kutabuh kenian di sini. Pokoknya nanti kita bakal dengerin lagu dari Good Luck juga, Narasi Depresi, sebelum nantinya mereka spill kira-kira project mereka selanjutnya apa.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Tadi habis dengerin lagu Good Luck yang judulnya Narasi Depresi dengan suara vokalis, salah satu vokalisnya ya. Gak apa-apa. Ini jadinya ngebuat kita penasaran kira-kira kalau perform langsung kan gitu, live iya, gitu nontonnya beban gimana gitu. Kan apa
1: ditekankan ya enggak
0: kalau di dilihat dari ini yang kita dengar tadi ya, lirik-liriknya kan pasti udah kebayang tuh
2: vokalisnya
0: stage act-nya gini mejem pegang mic gitu kan.
2: Iya, depresi-depresi
0: ini wow. Ngecek-ngecek rambut kan di panggung ya.
1: Gigit-gigit jari kawan belum?
0: Pukawe dia. Oh,
3: lain. Di paji terus.
0: Nah, besok jaga suara, makan kencur, Kak.
1: Iya. Jangan makan gorengan dulu.
0: Jangan makan gorengan dulu, jangan makan berminyak, Kak.
4: Mitos.
0: Pepsi. Enggak apa-apa ya, bayar paling. Oke, nih terakhir dari Good Luck nih, pengen tahu ya kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan ke orang-orang yang dengerin single-single dari Good Luck nih. Wah, dari berbagai single yang ada tadi. Kok diem kali? Apa masing-masing nih? Apa yang kira-kira pengennya yang kita sampaikan, apa yang diterima sama pendengar tuh yeah, seperti apa gitu?
2: Kalau dari aku sih, untuk yang dengerin lagu-lagu kita, cukup didengerin aja, dinikmatin, jangan dipraktekin.
0: Oh iya.
2: Itu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, selanjutnya, Alfred.
5: Kemana di siaranya?
0: Ya ampun.
1: Harapan ya?
0: Sumpet.
1: Apa sih?
4: Pesan.
2: Pesan untuk
0: pendengar. Para pendengar. Yeah. Untuk pendengar gimana tuh, Kak?
1: Harapannya dengerin terus lah, tolong. Biar tahu, biar ingat sama Good Luck gitu loh.
2: Iya, yeah, supaya nambah juga itu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kan
1: di YouTube apa-apa. Juga didengerin ada yeah, videonya yang bagus kan.
0: Didengerin ya kalau di YouTube ya.
1: Dilihat,
0: ditonton,
1: dilihat dan didengerin.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
1: Tapi biasanya yang terbaik itu pesan dari yang terakhir kan. Coba.
0: Oke, okay, apa kabar?
4: Selalu beban.
0: Jangan beban dong. Nah. Kan tadi kalau udah bisa nyiptain lagu seharusnya tahu apa yang harus disampaikan.
4: Pesan-pesannya pertama agak dulu.
0: Belum.
4: Didengerin, diputar, ditonton, dinikmati, diraba. Nah.
0: Enggak maksud HP-nya kan touchscreen.
4: Benar.
1: Mencet duit palsu.
4: Disupport. Soalnya enggak tahu ya, kalau nyiptain karya tuh semangat bertambah kalau misalnya ada react dari pendengar.
0: Benar.
4: Ya mau dibilang, "Wah, ini kurang atau wah jelek," yang penting didengerin dulu,
0: jadi evaluasi
1: positif atau negatif,
4: positif
1: ya?
4: Atau negatif terserah kalian, dengerin aja dulu yang penting.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Ya benar sih, sebagai musisi kan berasa diapresiasi. Bener. Gitu kan, apalagi disupport sama teman-teman sesama musisi juga.
4: It's true.
0: Wow.
1: Exactly.
0: Gak keri ya. Oke, okay, kalau untuk pendengar Iswara atau sahabat suara yang mau dengerin lagu-lagu Good Luck, di mana aja nih?
2: Lagu-lagu kita udah ada di platform-platform digital.
1: Digital platform elsewhere.
2: Ada di Spotify, SoundCloud,
1: Apple Music, YouTube, semuanya ada.
2: Semuanya ada, pokoknya.
0: Okay.
1: Tinggal dicari GVDLVCK.
0: Oke, jadi Good Luck-nya itu ya, sahabat suara, GVDLVCK ya.
2: Ejaan Indonesia Good Luck.
0: Oke, okay, Good Luck. Ejaan yeah, Indonesia ya, bukan English ya.
2: Bukan, punya aja ganti font gitu.
0: That's right, Kobra.
2: Alright.
4: Yeah.
0: It's true. Oke, okay. Mungkin boleh mau promo, ada acara kah?
4: Oh, besok. Wah, semangat nih. Besok kita ada intimate sound share.
0: Oke, okay. Bukan showcase ya?
4: Bukan.
0: Sound share.
4: Showcase kan buat naruh minuman dingin.
0: Iya, benar juga sih.
1: Benar itu. Showcase. Yeah. Itu showcase.
0: Oh, kau sudah tahu.
4: Oke. Oke. Besok open gate-nya kita di jam 5.
0: Di pagi dulu acara.
1: Acara apa?
4: Sorry, terlalu semangat kayaknya.
0: Kepes. skipnya banyak nih.
4: Jadi kita tuh mau mengenalkan 6 lagu baru kita
1: plus 2
4: lagu lama ya.
1: Iya, yeah. Lagu dari ya.
4: Okay. Karena diminta itu harus dibawain katanya. Betul. Yang apa? Makan nasi.
1: Mm-mm. Dari Good Luckers ya.
4: Harus dibawa.
1: Good Luckers.
4: Jadi besok venue-nya di Continue Cafe di Kambang Iwa.
1: Kecil.
4: Kecil apa kecil bahasa?
1: Kecil. Kambang ikan.
4: Kapan gate jam 5 sampai till drop.
1: Iya. Yeah.

0: di
1: perasaan bukan itu nama dia
2: dari Abla
3: udah kenal mungkin ya Abla Miss Miss Abla Olea Vera
1: ada
3: Obi
1: Obi
0: Micro Origin,
3: Micro Origin,
2: ada Riot.
1: Jangan dilupa-lupa dong, Riot. Ini Riot. Vokalisnya lagi denger biasanya nih kalau pulang kerja, kok Riot?
3: Dibantu teman-teman yang semoga bisa memeriahkan acara kita dan teman-teman yang datang kayak Dian dan pasangan.
1: Nggak ada, nggak usah ditambah-tambahin.
3: Nggak ada tuh.
0: Yang di depan tadi bukan?
1: Jangan
3: gosip ini ke kita dulu. Oh iya. Kita dulu.
1: Siapa lagi yang bawa diam?
3: Besok bakal ada juga door prize.
0: Wow.
3: Kita jual.
2: Apa itu?
3: Jual.
1: Nah, door prize. Bukan door prize kalau ada jual. Juga,
2: bukan door prize-nya door.
3: Pertama, yang pertama kita ada merchandise kita yang dijual. Ya kalau misalnya enggak ada duit ya ngomong boleh bakal kita kasih.
0: Wow.
1: Mana itu? Aku ngomong dari sekarang ah.
0: Kok gitu ya?
2: Kok cak itu? Kan
0: enggak ada kompromi gitu.
3: Oke, saya aja. Dan ada door prize tadi kan?
0: Ya.
3: Jadi door prize.
1: Terus apa
2: berupa?
1: Lagi?
3: Udah ada berani ya gitu.
1: Ada pokoknya ada. Surprise-nya ya.
3: Kejutan, okay. Surprise.
2: Exactly. Wah, surprise.
3: Besok. Pokoknya besok datang lah atau besok. Bisa di
2: lihat
3: cek di, aja dilihat di IG kita yang
2: @goodlvjk_id.
3: Iya itu.
1: Oke. Berarti
3: di follow guys.
2: Tolong lah.
3: Guys di follow guys.
0: Oke. Okay. Ampun door prize apa? Bon. Datang aja besok.
1: Oke, okay, berarti besok ya. Banyak kejutannya. Bukan hanya perform mereka juga tapi kita bakal melihat juga penampilan dari teman-teman musisi lokal juga ya yang ya, support bener. Kita besok gitu bener. Kan. Dan juga dinantiin aja door prize seperti apa seperti yang tadi Kak Oprek bilang ya. Kita tungguin aja jangan lupa ke Continue Cafe ya. Di jam 5 bisa lah sekalian bisa. Nongkrong gitu kan. Iya nongkrong.
3: Pokoknya jangan datang di atas jam 10 lah kemalaman.
1: Ya udah selesai ya,
2: kayaknya udah habis juga.
1: Ngapain juga sana ya. Ya udah pokoknya terima kasih sekali lagi untuk Kak Opre, untuk Kak Oncu sama Kais ya. Dan salam untuk Kak Didin good luck juga untuk good luck-nya.
3: Iya.
1: Jadi doa kan, amin. Doa. Semoga nanti ada karya-karya next-nya bisa mampir lagi ke sini.
3: Amin.
1: Oke, terima kasih juga untuk sahabat suara yang udah dengerin Dian dari tadi di nongkrong bareng ya. Kita ketemu lagi besok yang lagi di jalan hati-hati aja jangan lupa untuk selalu dengerin Iswara Palembang Suara Warga Indonesia. Bye bye.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
4: Iswara Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kau sebut namanya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5